Waktu pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Timur. 4. Disampaikan kepada seluruh anggota Kuom Kekaban Saluk Ngoi, Ranting Klasaman, Kota Sorong, bahwa ibadah Kuom Kekaban Saluk Ngoi, Ranting Klasaman, akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026, bertempat di Ibu Arlince Pamili, waktu pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, atau jam 4 sore beralamat di Jalan Meles. Untuk itu kepada seluruh anggota Kuom Kekaban Saluk Ngoi Ranting Klasaman dapat mengambil bagian dalam ibadah dimaksud. 5. Akan dilaksanakan pernikahan kudus antara calon pasangan laki-laki Otis Montor Fiore Fatot dari GKI Immanuel Salaven dan calon pasangan perempuan Vita Yakoba Fernanda Minang dari Rayon 9 Jemaat Eklesia Klasaman. Pastoral nikah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur atau jam 10 pagi bertempat di gedung gereja. Dan penggembalaan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja. Jika kedua calon pasangan hadir di saat ini, dimohon berdiri. Disilakan duduk kembali. Demikian warta jemaat Minggu 17 Mei 2026. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menyiapkan hati, hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan.
1: Tes.
0: Untuk menyambut pelayan Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari dalam nyanyian Mazmur 138 bait pertama dan baitnya yang kedua. Bernyanyi segenap hati.

Saudara-saudara persilakan duduk dengan penuh kasih Solo Kalvari. Diberi kesempatan untuk membawa puji-pujian yang telah disiapkan.

0: Marilah saudara-saudara kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 95, 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
1: Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur.
0: Sebab Allah adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Agungkan kuasa namanya,

0: Marilah saudara-saudara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita akan membaca, mengungkapkan isi hati kita. Pengakuan dosa kita menurut Mazmur 51 ayat 1-14 yang kita akan lakukan secara berbalas-balasan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
1: Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
0: Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
1: Dan tahirkanlah aku dari dosaku.
0: Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
1: Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
1: Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu.
0: Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan.
1: Dalam dosa aku dikandung ibuku.
0: Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin.
1: Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
0: Bersihkanlah aku daripada dosamu dengan hisop.
1: Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
0: Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita.
1: Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
0: Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku.
1: Hapuskanlah segala kesalahanku.
0: Jadikanlah hatiku tahir ya Allah.
1: Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh.
0: Janganlah membuang aku dari hadapanmu.
1: Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
0: Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu.
1: Dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela.
0: Ya Allahku cahayamu.

0: Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya dalam Yesaya 12 ayat 1-3 yang kita akan baca secara berbalas-balasan berkata, pada waktu itu engkau akan berkata,
1: aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah membuka terhadap aku, tetapi mukamu telah surut dan engkau menghibur aku.
0: Sungguh, Allah itu keselamatan.
1: Aku percaya dengan tidak tentu,
0: sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku.
1: Ia telah menjadi keselamatanku.
0: Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.

Saudara-saudara, saya undang kita semua berdiri setelah kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, dan Allah dengan rahmat-Nya mengampuni kita, maka Ia menginginkan agar supaya kita melakukan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Dengarkanlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan kepada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dan janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus kiranya memampukan kita melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, persilakan untuk kembali. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan menurut Galatia 3 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Mengisi pujian yang telah disiapkan.

Galatia 3 ayat 15 sampai 29 akan kita baca dan renungkan sebagai renungan kita di saat ini. Mari kita berdoa, dan doa ini kita akan nyatakan lewat nyanyian rohani di 93. Yesus lihatlah juga.

hukum Taurat dan janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh perjanjian janji. Justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan orang pengantara. Tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak ada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Sampai semikian jauh adalah pembacaan firman. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara-saudara, kita kembali merenungkan kitab dalam konteks pergumulan kitab Galatia dengan judul hukum Taurat atau janji. Saudara, kalau saya bicara tentang hukum Taurat, maka saya berharap kita mengerti yang dimaksudkan dengan hukum Taurat ini adalah bukan hukum Taurat sebagai hukum moral. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh saksi dusta dan seterusnya. Itu hukum Taurat sebagai hukum moral. Dan ini tidak dibatalkan oleh Kristus. Yang dimaksudkan hukum Taurat ini adalah bahwa orang-orang Yahudi telah menempatkan hukum Taurat itu sebagai syarat keselamatan. Orang yang bisa memenuhi seluruh hukum Taurat, melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat, barulah bisa menyelamatkan. Atau dengan kata lain, perbuatan bisa menyelamatkan. Dan dipertentangkan pada bagian ini tentang janji. Janji ini berhubungan dengan janji Abraham. Dan janji Abraham itu adalah janji kasih karunia Allah. Nah, karena itu hukum Taurat diperhadapkan dengan kasih karunia. Keselamatan oleh hukum Taurat ataukah kasih karunia Allah? Pemberian dari Allah atau perbuatan manusia? Ini yang sedang dipertentangkan.
Dan ini yang sedang mempengaruhi kehidupan atau pola dari orang-orang Kristen Galatia yang coba dirongrong dengan orang-orang Yahudi yang mencoba untuk mengatakan bahwa kasih karunia di dalam Kristus belum cukup untuk menggiring engkau pada keselamatan. Tapi engkau juga harus melakukan tuntutan hukum Taurat, adat istiadat dan seterusnya dalam kehidupan sudah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ada beberapa penegasan yang penting bagi kita di saat ini dalam merenungkan bahwa keselamatan itu adalah semata kasih karunia Allah. Melanjutkan pada pasal-pasal sebelumnya, kitab ini memberikan penekanan tentang janji Allah. Ketika dia dipertentangkan dengan hukum Taurat, maka sesungguhnya saudara-saudara, janji Allah yang diberikan, yaitu janji untuk memberi kasih karunia Allah, itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat. Janji Allah untuk memberikan keselamatan sebagai anugerah, sebagai pemberian dari Allah, itu tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Ayat 16 katakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Saudara, ini merujuk kepada kita saudara-saudara, bahwa janji kasih karunia Allah ini merujuk kepada keturunan Abraham. Karena itu Paulus bilang begini, dia tidak menggunakan kata jamak, dia tidak katakan keturunan-keturunannya, tapi dia katakan keturunannya. Berarti ini menuju kepada keturunan Abraham satu-satunya, yaitu keturunan Abraham merujuk pada Kristus Yesus sebagai penggenapan janji itu. Berarti saudara-saudaraku yang saya kasihi, janji Allah yaitu menganugerahkan kasih karunia itu lebih utama daripada hukum Taurat itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan janji kepada Abraham itu jauh sebelum Taurat ada. Janji yang diberikan Abraham kepada umat manusia, kepada Abraham dan tentu kepada keturunannya, itu sudah dinyatakannya sebelum hukum Taurat Musa diberikan, bahwa melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Melalui keturunan Abraham yaitu Kristus, semua bangsa akan diberkati. Melalui Kristus semua bangsa diselamatkan. Keselamatan yang adalah rencana Allah sesungguhnya akan dikerjakan oleh keturunan Abraham yaitu Kristus untuk segala bangsa. Karena itu saudara-saudara, keselamatan itu satu-satunya berasal dari kasih karunia Allah, tidak boleh ditambahkan dengan hal yang lain. Keselamatan adalah anugerah, titik final, bukan ditambahkan dengan hasil usaha manusia. Karena ini bentuk dari konsistensi Allah, konsistensi atas janji Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Berarti saudara-saudara, kalau hidup kita baik, berarti kalau kita saudara-saudara hidupnya benar di hadapan Allah, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita melakukan kebaikan-kebaikan, ini bukan berarti saudara semua ini akan mengiring kita kepada keselamatan. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, menurut bagian firman Tuhan ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengimplementasikan bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti, yo kalau begitu ketum bikin barang takarun-takarun saja. Ketom bikin hidup sembarang-sembarang saja, ketom bikin takarun, ketom pukul orang, ketom bikin kacau. Karena nanti kasih karunia itu tidak seperti itu. Tetapi justru pengayatan kita terhadap penerimaan kita tentang janji Allah itu membuat kita menjadi umat yang taat dan melakukan bagian kita bagi kemuliaan-Mu. Lalu saudara-saudara, pertanyaan berikut adalah, apakah fungsi hukum Taurat kalau begitu? Ayat 19 katakan, kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu ditambahkan oleh karena
pelanggaran kita. Apa maksudnya? Paulus mengatakan bahwa melalui bagian ini, bagaimana dia menempatkan hukum Taurat itu secara benar dalam kehidupan orang percaya. Paulus mengantar kita supaya kita benar-benar menempatkan hukum Taurat itu secara baik dan benar dalam kehidupan kita. Dia mengungkapkan pertanyaan, kalau begitu untuk apa hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan karena pelanggaran manusia. Hukum Taurat diberikan kepada kita, saudara-saudara, supaya kita memahami tentang keterbatasan kita. Kita memahami tentang dosa yang sedang menguasai kehidupan kita. Dosa yang merupakan natur kehidupan manusia. Ibarat sebuah cermin. Kita melihat, berdiri di hadapan cermin, lalu kita melihat hidup kita. Kita pikir kita ganteng. Kita pikir kita bagus. Kita pikir kita benar. Tapi ternyata saudara kita menemukan begitu banyak kebobrokan dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari. Dan hukum Taurat ini sedang memperlihatkan kita bahwa kita manusia pada dasarnya memiliki natur pendosa. Dan tidak ada seorang pun yang benar dalam hidup. Itu berarti saudara-saudaraku yang saya kasihi. Manusia yang berdosa ini seharusnya menyadarkan kita bahwa sesungguhnya pada cermin itu tidak ada kuasa untuk menghapuskan sesuatu yang ada pada kita. Coba saudara bilang, saya muka terbaik. Oh bilang, cermin, oh hapus saya punya yang bagian ini. Tidak bisa. Dan inilah saudara-saudara yang mau menggiring kita untuk menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan kita. Kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan saudara penebusan supaya dosa yang menguasai kehidupan kita itu dibersihkan, disucikan oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kekristenan itu harus benar-benar melekat pada Kristus. Sebab belum tentu kita bicara tentang moralitas hidup kekristenan, kita bicara tentang cara kita melayani secara aktif, itu menjamin kita bahwa kita telah menghayati Kristus dengan benar. Sebab banyak kali saudara-saudara, saya katakan kemarin untuk penyampaian kepada penatua Syamas, saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah 2 periode, okay, saudara mungkin akan turun, tapi saya harus lihat saudara punya dalam muka setiap minggu di sini. Jangan sampai jabatan gereja habis dan juga perjumpaan dengan Kristus sudah selesai. Banyak kali begitu, dan saya bilang, pengalaman saya 26 tahun tugas, saya menemukan begitu banyak mantan majelis justru yang pemalas beribadah. Ini fakta. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya kita hanya tersibuk-sibuk pada keaktifan pelayanan. Kita hanya tersibuk-sibuk bagaimana mengejar moralitas yang baik. Tapi kita tidak sedang membangun sebuah iman yang bertumbuh dari perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan kita hanya menjadi manusia yang religius. Tapi Tuhan mau tambahkan kehidupan kita bahwa kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan untuk membarui kehidupan kita dalam hidup ini. Mengubah hati kita, mengubah cara bergaul kita, mengubah segala hal dalam hidup kita. Sekali lagi, semuanya orientasi pada penghayatan kepada karya keselamatan yang sudah kita alami bersama dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara, bagian berikut yang mau ditekankan ayat 23 sampai 25 saudara-saudara dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Apa maksudnya saudara? Taurat itu saudara-saudara berfungsi sebagai penuntun, artinya dia mempersiapkan manusia untuk datang kepada Kristus. Hukum Taurat itu mempertunjukkan kepada kita betapa kita lemah dan tidak bisa bikin apa-apa. Hukum Taurat memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak berdaya dengan kuasa dosa.
menyadarkan kita bahwa kau butuh juru selamat. Karena itu ketika kita memandang Yesus juru selamat, hukum Taurat itu berfungsi untuk mengantar kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, supaya hidup kita yang tidak dapat diampuni karena dosa, hukum dosa adalah maut, itu binasa, itu kemudian mendapatkan sebuah pengharapan di dalam Kristus. Itu fungsinya. Karena itu orang Kristen tidak bisa katakan perbuatan baik itu untuk menyelamatkan, tapi perbuatan baik itu muncul ketika dia menghayati betapa hina dan betapa berdosanya dia, betapa tidak berdayanya dengan dosa, tetapi Kristus datang menyelamatkan dia. Lalu dia bersyukur kehidupannya yang telah ditebus oleh Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, perbuatan baik, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Mengerti? Jadi semuanya baik, tapi kalau salah posisi, ini salah, keliru. Posisi kita harus benar. Kenapa saya rajin baca Alkitab? Kenapa saya rajin berdoa? Kenapa saya rajin beribadah? Kenapa saya aktif dalam pekerjaan pelayanan? Karena saya bersyukur bahwa di tengah-tengah ketiadaan pengharapan menuju kepada kebinasaan, Kristus datang membawa selamat bagi saya. Dan dia katakan, aku mengampuni engkau, menebus engkau dari segala salah dan dosa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hukum Taurat menuntun orang kepada Kristus. Lalu yang menarik, saudara-saudara, pada bagian terakhir dia katakan ayat 26-29, dia mengatakan bahwa di dalam Kristus semua itu menjadi satu. Semua menjadi satu. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Karena dalam Galatia ini orang-orang Yahudi bikin peraturan-peraturan supaya ada perpecahan-perpecahan. Karena itu Tuhan berfirman melalui Paulus, lewat firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Kristus itu mempersatukan semua orang di dalam Kristus. Semua punya hak yang sama. Di dalam Kristus semua adalah anak-anak Allah karena iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena jasa, bukan karena kelompok, bukan karena kepentingan-kepentingan, bukan karena sebuah strata dalam kehidupan kita. Semua kita adalah menjadi keluarga Allah. Kita semua telah menerima identitas baru. Kita semua, saudara, telah dipersatukan tanpa perbedaan. Paulus katakan, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi orang budak, tidak lagi ada orang merdeka. Semuanya telah menerima kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Karena itu kalau di gereja ada orang mulai membangun diskriminasi, engkau berdosa terhadap penebusan Kristus. Kalau di gereja ada roh-roh pemecah dalam gereja, maka sesungguhnya saudara sedang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan nilai yang sesungguhnya tertangkap dari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam penghayatan ini, firman ini mengajak kita merenungkan bahwa di dalam Kristus semua itu, semua orang berdiri sama di hadapan salib. Tidak ada orang benar, tidak ada orang salah, tidak ada orang kudus, tidak ada orang kudis, tidak ada orang di luar, tidak ada orang di dalam, semuanya sama. Karena itu saudara-saudara, dengar baik-baik. Untuk penghayatan ini, gereja tidak dipanggil sebagai tempat untuk persaingan rohani, tapi gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang memancarkan kasih, komunitas yang memancarkan kemuliaan Tuhan yang begitu mengasihi kita dengan pengorbanannya. Kalau orang sekarang hari ini bilang dana otsus adalah uang darah dari anak-anak negeri, itu benar. Maka gereja itu adalah
satu institusi yang Tuhan bangun, sebuah persekutuan yang Tuhan bangun dengan darah. Karena itu saudara, mari kita hormati bagian ini. Mari kita hargai bagian ini dengan menyelami panggilan kita sebagai umat yang sama di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa janji Kristus itu telah kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi. Jalanilah hidup saudara-saudaraku dengan suasa janji ini, karena semuanya diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan adalah iman yang sungguh kepada Kristus. Amin. Diberi kesempatan paduan suara Pes Parawi untuk kedua kalinya membawa puji-pujian ini.

Sudah-sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya Allah kasihmu kiranya.

Saudara, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan lewat pundi-pundi maupun kotak-kotak persembahan, dan bersama dengan keluarga Siwalete di rayon 14 terus bertambah usia anak Kumala Siwalete yang ke-16 pada tanggal 15 Mei, Bapak Markus yang mengucap syukur atas terpanggil pulang ibu terkasih, istri terkasih Ibu Adolina Mambraku, Penatua Adolina Mambraku pada tanggal 13, seorang pemuda di rayon 13 ulang tahun ke-21 tanggal 16 Mei, Bapak keluarga Bapak Musa Ponataba atas anugerah dan berkat Tuhan dalam pekerjaan sehingga dilantik pada tanggal 5 Mei dalam jabatan asisten 3 dan ulang tahun yang ke-58 tahun pada tanggal 11 Mei 2006. Ulang tahun pernikahan dari keluarga Daniel Kondo, rayon 7. Ulang tahun pernikahan yang ke-31 tanggal 15 Mei. Hari ulang tahun anak Apriani Kondo Batandean yang ke-22 tanggal 17 Mei. Dan anak, ya, pengucapan syukur atas anak-anak yang akan mengikuti tugas-tugas akhir sebagai mahasiswa di Jogja. Kita bersyukur bersama dengan SD YPK 1 kelas Aman yang mengucap syukur, tapi juga mohon didoakan kelas 6 mengikuti ujian sekolah Senin tanggal 18 Mei, dan kelas 1 sampai 5 ulangan kenaikan kelas pada tanggal 25 Mei. Dan juga perpuluhan dari satu keluarga di rayon, satu pemuda di rayon 1 yang membawa perpuluhannya. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri dengan sukacita ini adalah pemberian daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, sempurnakan setiap pemberian-pemberian kami. Kami yang memberi dengan peristiwa-peristiwa yang menggembirakan kami, mensukacitakan kami, tetapi juga kami memberi dengan keadaan di mana kami mengalami duka cita untuk berbagai peristiwa.

Saudara-saudara yang saya kasihi, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1, 2, dan 3.

Saudara-saudara, persilakan dulu kembali. Kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena sebagai orang-orang percaya kepada-Mu, kami telah menerima belas kasihan Allah dan menerima anugerah Tuhan, yaitu kasih karunia yang Tuhan karyakan lewat penebusan-Mu di atas kayu salib. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini, bersuka cita karena kami hidup dalam pengharapan, dan bahwa hidup dalam pengharapan di dunia ini menjadikan kami tidak gentar dan tidak takut dengan apapun yang ada di dunia ini, karena semuanya telah Engkau tebus, dan olehnya kami akan mengalami keselamatan sempurna di atas surga ketika Tuhan izinkan kami kembali kepada-Mu. Hidup dalam kekekalan bersama dengan kemuliaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur hari-hari ini kami boleh hidup sebagai orang-orang yang taat beribadah. Kami taat berdoa, kami taat membaca Alkitab, taat dalam aktif dalam persekutuan-persekutuan gereja. Karena kami mau bersyukur, mau berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna, pengorbanan-Mu yang tak terbalaskan dengan apapun yang kami lakukan saat ini. Selain kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami mau berterima kasih buat Tuhan yang Kau baik bagi kami, sehingga kami hidup dalam anugerah. Di saat ini Tuhan, kami hendak menjalani seluruh kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai umat gereja-Mu, tapi juga sebagai pribadi-pribadi dan keluarga. Tuhan, topanglah kami ketika saat ini kami sedang bergumul dengan sakit penyakit yang

alami. Kami sedang bergumul dengan berbagai peristiwa yang memilukan hati kami. Mungkin ada yang meninggal dari antara kami, tapi juga di tengah-tengah tantangan-tantangan, gumul karena masalah-masalah kekurangan. Kami juga doakan saat ini bersama dengan keluarga-keluarga yang sedang menggumuli akan kebutuhan-kebutuhan sekolah dari anak-anak, bahkan kehidupan untuk menghidupi kehidupan keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang penuh dengan kasih dan kemurahan itu, Tuhan, yang Kau nyatakan bagi setiap mereka yang sedang menggumuli masalah-masalah ini. Tetapi juga keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena terjadinya konflik dalam rumah tangga, konflik dalam keluarga, konflik dalam lingkungan, kami doakan ke dalam tangan. Sebagai umat Tuhan, kami tidak terlepas dengan kekurangan dan kelemahan kami. Tapi kami bersyukur bahwa semua ini kemudian menyadarkan kami bahwa kami punya juru selamat. Semua ini menyadarkan kami bahwa kami punya Yesus yang sudah menganugerahkan kepada kami kekuatan, bahkan janji untuk menyertai kami dalam segala keadaan dalam hidup ini. Tuhan, sertai dan lindungi kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk semua hal yang kami harapkan, cita-citakan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan beranugerah dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, menurut penetapan Tuhan, cara Tuhan dan waktu Tuhan, dan terbaik dalam hidup. Bangsa dan negara kami, kami doakan ke dalam tangan. Pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi di tanah air, tapi terkhusus di tanah Papua, Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dirancang oleh negara ini. Baik buruknya kami taruh ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan semua kami menyadari bahwa tanah dan negeri yang Tuhan anugerahkan bagi negeri Papua ini adalah anugerah besar yang harus kami pelihara dan jaga, baik manusianya tetapi juga lingkungannya yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati kami yang sedang bergumul di kota Sorong yang sedang marak dengan perbuatan-perbuatan kejahatan, pembunuhan, perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan. Tuhan, sudahilah semua hal yang hari ini sedang terjadi di kota yang Kau anugerahkan kedamaian ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Wali Kota, bersama dengan jajarannya, bahkan seluruh kami sebagai pihak gereja, biarlah kami semua berkontribusi untuk membangun karakter masyarakat kota Sorong untuk mengatasi semua hal yang sedang kami gumuli ini, Tuhan. Lalu Tuhan berkenan memberkati perjalanan ke depan gereja-Mu di dalam mengemban misi Allah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami mengerjakan bagian kami sehingga kami menjadi gereja yang bukan saja diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi umat Tuhan. Lalu Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat Tuhan saat ini dalam perjalanan iman mereka. Buatlah mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi, lewat pribadi. Sehingga gereja-Mu ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang terus bersyukur karena mereka mengenal Engkau sebagai gembala mereka yang baik, yang menuntun mereka ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Ini kehidupan kami, Bapa. Ini syukur kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi bersama NKI di 169. Marilah bersandar pada Al-Masih.

0: Yogurt Chimori terbuat dari susu dan dengan bakteri baik. Jagain perut Amina.
1: Kalau tahu-tahu saldo hilang, mesti gimana?
2: Oke Siti, gimana cara balikin saldo?
3: Ya kali aku tahu.
4: Saldo debit dan kredit tabungan, saldo rata harian.
2: Maksudnya balikin saldo saya, Pak?
4: Kalau itu saya nggak tahu.
5: Kalau itu nggak tahu.
6: Kalau ini, tahu.
2: Jadi gimana dong saldo saya? Gimana?
1: Tenang, pakai aja Dana. Ada jaminan 100%.

Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Ya, pria sebenarnya sudah kami hadirkan lagu-lagu rohani dan sekaligus saya Dwi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat siang, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Selamat hari Minggu, Shalom, Dewobok, pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Noni Densi kembali hadir menemani dan menyapa Anda setelah tadi ada Dwi yang menemani Anda hingga jelang pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian acara-acara menarik kami hadirkan untuk Anda di suasana hari Minggu 17 Mei 2026 ya. Dan sesaat lagi ada info seputar wisata, kemudian kita akan ada di obrolan budaya, informasi berita dari Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga. Kemudian ada

Di suasana hari libur, pendengar, rangkaian informasi seputar wisata ya. Yang mau jalan-jalan ini mumpung menikmati waktu libur bersama dengan keluarga ya. Kalau mau pergi ke tempat wisata memang harus di-prepare dari jauh-jauh hari. Mungkin mau pergi ke Tanjung Batu, ke Saoka, ke Tanjung Aswari, atau ke Makbon, ke Malomkarta ya. Atau mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya bisa membuat Anda refreshing, relax ya, dengan keluarga, apalagi juga dengan anak-anak ya. Sayang ya, di Sorong ini potensi-potensi wisatanya belum digali secara maksimal. Jadi mungkin memang butuh ya, butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa mengatur potensi wisata kira-kira mana nih ya, yang bisa dijadikan tempat wisata khususnya bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

kita ingin healing, ingin berwisata, tapi kepentok ya dengan tong pu budget tersesuai. Karena kalau tong wisata tuh pasti harus ada budget lebih begitu. Nah ini sedangkan sekarang-sekarang ini ada banyak kebutuhan-kebutuhan penting yang jauh lebih mendesak yang harus kita dahulukan ya. Tapi jiwa healingnya, jiwa traveling itu sudah meronta-ronta. Bagaimana caranya supaya bisa berwisata tapi low budget gitu? Jadi salah satunya adalah tidak kemana-mana dulu yang membutuhkan biaya yang cukup besar karena perjalanan ya. Contohnya transportasi dan akomodasi seperti tiket dan lain sebagainya. Nah bisa berwisata di Sorong ya, pergi ke tempat-tempat wisata atau mengunjungi keluarga ya, itu pastinya low budget, hanya membutuhkan kendaraan ya, baik roda 2 maupun juga roda 4. Kemudian bawa makanan sendiri, dimasak dari rumah. Terus juga mungkin kita bisa cari tempat yang bisa mengunjungi, misalnya contoh rumah etnik ya, bisa swafoto, foto dengan baju adat Papua. Terus kemudian kita bisa sambil lesehan, kita bisa sambil menikmati sunset ya, dengan menggelar ratikar. Kemudian juga makan makanan atau bekal yang dibawa dari rumah, ataupun juga bisa memesan makanan di sana ya. Itu juga low budget, tapi orang juga jadi lebih happy. Kita hanya mengeluarkan biaya untuk masuknya, dan juga kalaupun ingin menyewa pakaian adat ketika mau berfoto bersama ya. Nah, kalau tetap ingin berangkat, otomatis sudah harus menyediakan untuk tiket dan juga akomodasi lainnya. Tapi yang lainnya adalah pilihan destinasi wisata populer yang bisa Anda kunjungi, yang bisa Anda nikmati ya. Low budget itu mungkin bisa mengunjungi Pulau Peninsula di Bali. Destinasi tanpa biaya masuk sangat cocok untuk bersantai, piknik, dan menikmati udara sejuk di tengah pepohonan hijau. Jadi ada Pulau Peninsula yang ada di Bali. Masuk itu tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan budget ya. Anda bisa berwisata dengan keluarga, healing, menikmati alam yang asri begitu. Kalau misalnya di Jakarta, bisa langsung menikmati kawasan Batavia di Pantai Indah Kapuk yang menawarkan area wisata bernuansa hutan mangrove yang menenangkan tanpa tiket masuk. Serta cocok untuk berburu foto ketika di sore hari.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Tempat wisata low budget lainnya yang bisa Anda temui ataupun juga Anda kunjungi, salah satunya adalah kalau berkesempatan ke Kota Bogor, bisa jalan-jalan ke Alun-Alun Bogor, di mana ruang ini publik ya, ruang publik yang strategis, murah meriah, hanya berjarak 100 meter dari Stasiun Bogor. Kalau kita yang ada di sini, kenapa tidak kita jalan-jalan ke Alun-Alun Aimas, bisa jogging, kemudian juga bisa apa olahraga, bisa bawa anak-anak untuk bermain, kan ada aneka pilihan mainan ya yang biasa dipermainkan di sana, boleh silahkan. Kemudian juga selain itu mudah-mudahan ya, ini untuk ruang terbuka hijau yang ada di eks-terminal Remu ini segera jadi di tahun ini, sehingga masyarakat Kota Sorong dapat memanfaatkannya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

apapun bisa kita lakukan ya dengan budget yang seadanya, tapi bisa tetap menjaga kewarasan dan juga kebahagiaan kita. Tenang untuk Anda, pastikan bahwa hari ini sangat-sangat menyenangkan dan juga bisa membahagiakan untuk Anda bersama dengan keluarga. Selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan selamat berhari Minggu, khususnya juga buat umat Kristiani yang baru saja selesai mengikuti ibadah Minggu pagi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Salam jumpa bersama dengan saya Yuda untuk Anda semua penonton RRI Net. Kali ini ketemu lagi bersama kami, kru RRI Sorong dalam lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua dalam obrolan budaya spesial untuk Anda penonton setia RRI Net. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, dengan lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua ini, ada banyak cara yang dilakukan, ya baik itu lewat budaya lagu, ya baik itu lewat kuliner dan lain sebagainya. Namun di kesempatan perjumpaan saya dengan Anda lewat RRI Net, obrolan budaya kita saat ini, saya punya dua tamu spesial.

0: Nah, mereka juga ternyata cukup militan untuk membudayakan apa yang menjadi kekayaan dari tanah Papua. Dan dari sisi manakah mereka mempertahankan kekayaan itu, kita akan tahu bersama dengan narasumber kita. Tapi saya harus memperkenalkan dulu narasumber-narasumber saya di perjumpaan obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong untuk kesempatan saat ini. Selamat Bakudapa. Untuk tamu saya yang pertama nih, boleh kenalkan dulu untuk penonton saya, nama, kemudian kegiatannya apa ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Yuda. Saya sendiri An Srinau. Saya pendiri dan pengelola dari Rumah Baca Egat Kairos. Mm-hmm. Yang beralamat di Jalan Tanjung Dovior, belakang Kampus Unamin, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Oke, Rumah Baca Adat Egat Kairos. Egat Kairos ya, Rumah Baca Adat ini ya. Oke, tamu saya satunya lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Biastrik Mirino. Saya sebagai pengajar sama seperti Kakak Angsri di Rumah Baca Egat Kairos. Saya beralamat atau bertempat tinggal di kilometer 12 atau lebih tepatnya Moyo KPR.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk kesempatan perjumpaan saat ini. Dan kita akan memberikan tontonan yang baru tentunya untuk penonton-penonton kita tentang Rumah Baca Adat Egat Kairos ini. Oke, untuk Ibu An dulu, ini boleh diceritain Rumah Adat Baca ini apa sebenarnya?
1: Iya baik, ini Rumah Baca ya. Mm-hmm. Ya, kami punya Rumah Baca Egat. Di situ tempat untuk anak-anak belajar. Jadi di situ belajar apa saja. Mm-hmm. Khususnya membaca buku. Di situ anak-anak datang, kami melatih untuk bagaimana membangkitkan mereka untuk terhadap minat baca buku.
0: Oke. Ya. Itu yang menjadi dasar utama ya sehingga iya. Rumah Baca Adat Egat. Ini. Aha. Iya. Oke. Ini ada banyak bacaan tentunya di sana. Tapi kenapa harus menspesialkan cerita-cerita dari Papua sendiri, ada maksudnya di sana apa ini?
1: Iya, kami sendiri ada di Papua. Mm-hmm. Dan kami juga adalah anak Papua. Bentuk lain dari memperkenalkan adat, budaya, mm-hmm. tradisi yang ada di Papua itu yeah. melalui buku bacaan. Ya, itu yang kami siapkan di Rumah Baca Egat untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di Kota Sorong ini. Mm-hmm. Untuk mengenal budaya mereka, makanan tradisional mereka, mengenal tari-tarian mereka, mengenal bahasa daerah mereka. Ya, itu kita bisa lakukan lewat menyediakan buku.
0: Okay.
1: Ya, untuk anak-anak okay. mengetahui itu.
0: Ibu An dan teman-teman mengambil dari sisi membacanya itu ya, memperkenalkan adat-adat yang yeah. ada di Papua ini tentunya. Yeah. Anak-anak yang membaca ke sana atau siapapun yang datang ke sana, dibatasi usiakah atau lebih banyak pengunjungnya atau yang memang Ibu An concern ada untuk anak-anak Papua saja kah?
1: Iya, di sana itu bebas dalam artian anak usia dari prasekolah sampai dengan sekolah, anak SMP, SMA, mm-hmm. boleh saja datang ke sana, bahkan untuk mahasiswa, orang tua, karena di sana kami punya buku-buku bacaan yang beragam di sana. Siapa saja bisa datang di sana, tidak pandang suku, agama. Jadi kami di sana terbuka untuk umum. Siapa saja mau membaca, mm-hmm. Mau mencari hal baru lewat buku, bisa datang ke kami, tempat kami, Rumah Baca Egat Kairos.
0: Itu buku-bukunya, cerita-ceritanya tentang Papua saja kah? Memang bercerita tentang Papua atau bertuliskan juga bahasa Papua, bahasa daerah tertentu begitu misalnya? Atau buku-buku umum? Begitu?
1: Ya, kami punya ada buku bahasa daerah dan juga ada buku-buku umum.
0: Oke. Okay. Tidak beda jauh berarti dengan perpustakaan begitu atau?
1: Iya.
0: Pada umumnya, perpustakaan pada umumnya.
1: Iya, jadi di Rumah Baca Egat ini ada tempat belajarnya dan ada perpustakaannya.
0: Oke. Nanti saya pengen tahu dari mana Ibu An dapat supply buku-buku itu ya. Oke. Tapi kita coba ke Ibu Beatrix ini sebagai pengajar untuk anak-anak yang datang ke sana, yang otomatis nih begitu datang ke Egat, Rumah Baca Egat Koairos ini, anak-anak dijamin keluar dari situ bisa langsung membaca atau?
2: Iya, kami sebagai pengajar di Rumah Baca Egat Koairos, kami menjamin bahwa anak-anak yang datang ke Rumah Baca Egat Koairos bukan hanya ke situ bermain saja, tetapi mereka akan belajar untuk memahami atau tentang isi bacaan atau cerita yang ada di Rumah Baca Egat Koairos, dan begitu keluar mereka sudah bisa memahami atau mengerti tentang buku-buku atau isi bacaan yang ada di Rumah Baca Egat Koairos.
0: Ini yang datang kan dari anak-anak yang belum bisa baca sampai yang sudah bisa baca, semua pasti datang ke sana ya.
2: Iya.
0: Gimana yang belum bisa baca, punya trik khusus kah supaya mereka juga gemar, akhirnya bisa A, B, A, tambah C atau gimana?
2: Iya, kita bikin biasanya tuh berkelompok. Kita bikin perkelompok. Kalau yang belum bisa baca, kita pisahkan dengan yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, kita mengajar mereka dengan belajar menulis dan membaca.
0: Oke, jadi dikenalkan huruf gitu ya sama Bu Beatrix sih, sama teman-teman ya, kepada anak-anak yang belum bisa membaca ya.
2: Iya.
0: Oke. Seperti apa mereka antusias, selain tertarik mungkin dengan gambarnya, cerita itu sudah ada di buku ya, seperti apa mereka? Atau
2: mereka sangat gembira dan senang. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya di rumah saja yang diajarkan sama orang tua, tetapi ketika mereka sudah datang ke Rumah Baca, kami mengajarkan itu kepada mereka, mereka sangat senang karena membantu mereka begitu. Bukan hanya di rumah dibantu sama orang tua, tetapi di Rumah Baca juga kami membantu. Jadi mereka sangat senang, walaupun belum terlalu lancar, tetapi perlahan-lahan mereka bisa membaca.
0: Dari pengalaman anak-anak yang gak tahu baca sama sekali, berapa lama sih sampai akhirnya mereka bisa baca, walaupun mungkin tidak lancar, tapi mereka terbata-bata dan merangkai kata-kata huruf-huruf itu? Dari hasil pengajaran kepada mereka selama ini, berapa lama biasanya anak-anak?
2: Kalau untuk anak-anak di sana, paling lama tidak sampai dengan bulan. Mungkin karena kita di sana satu minggu tuh dua kali.
0: Kita
2: ngajar di sana. Jadi anak-anak di sana palingan dalam dua minggu atau tiga minggu begitu, mereka sudah bisa.
0: Sudah bisa ya? Sudah bisa membaca tuh ya? Wah, bukan main ya.
2: Karena di sana mereka bukan hanya fokus dalam belajar membaca, tetapi kita mengajarkan mereka tentang bermain, tetapi bermain tentang huruf abjad. Jadi belajar sambil bermain.
0: Hari-hari apa saja itu bukanya Rumah Baca Adat Egat Koairos ini?
2: Iya, bukanya mulai dari Sabtu Minggu yang kita ngajar di sana.
0: Sabtu dan Minggu. Iya. Oke, jam berapa itu?
2: Mulai dari jam 3 sampai jam 5.
0: Jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti anak-anak udah tahu ya jam-jam bukanya Rumah Baca, Rumah Adat Baca ini ya, Egat ini ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentunya nih ya, Bu An juga Bu Beatrix, coba kita mau dengarkan nanti ada anak-anak yang sering berkunjung ke Rumah Baca Adat ini ya, mereka mau menceritakan cerita yang mereka sudah siapkan. Kita dengarkan bersama.
3: Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail. Hari ini saya akan membawa cerita dongeng berjudul Burung Cendrawasih dan Hutan yang Bahagia. Di sebuah hutan hijau di Papua, hiduplah seekor burung cendrawasih bernama Sisi. bulu sisi berwarna kuning keemasan, dan ekor panjang berkilau. Setiap pagi, sisi terbang sambil bernyanyi, membuat seluruh hutan menjadi riang. Cuit, cuit. Selamat pagi, hutan indahku, kata sisi riang. Pohon-pohon menari, tertiup angin. Kupu-kupu terbang senang. Namun, suatu hari sisi sedih. Ia melihat beberapa orang menebang pohon di tepi hutan. Jika semua pohon hilang, di mana aku akan berteduh? Di mana teman-temanku akan tinggal? Pikir sisi sedih. Sisi pun terbang menemui anak-anak di dekat kampung dekat hutan. Ia berkicau di dekat mereka, seolah-olah ingin berkata, "Jagalah hutan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan gembira." Anak-anak pun mengerti. Mereka berkata, "Mulai hari ini, kami tidak akan merusak hutan. Kami akan menanam pohon dan menjaga burung-burung Papua." Sisi pun menari di langit. Bulu-bulu berkilau di bawah sinar matahari. Hutan kembali tenang dan bahagia. Terima kasih sudah mendengar cerita dongeng dari saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan. Saya mau cerita dongeng, judulnya Cendrawasih Nafasku. Cendrawasih

aku terpesona. Jangan pergi.

0: nafasku. Oke, terima kasih teman-teman.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, bersama dengan dua bintang tamu saya masih dalam obrolan budaya RRI Net, langsung dari RRI Sorong tentunya tentang lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Bu An, yakin dengan membaca seperti ini bisa mempertahankan budaya?
2: Dengan membaca ini bisa mempertahankan budaya karena dengan berjalannya waktu sekarang ini sudah dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak juga sudah terpengaruh dengan gadget, dengan lingkungan yang sudah mempengaruhi mereka juga. Kami mencoba untuk mengajak anak-anak di lingkungan untuk bagaimana menarik mereka untuk tertarik baca dulu. Tertarik dengan membaca. Di situ mereka akan mendapati hal-hal yang membangun mereka, hal-hal yang membentuk pola pikir mereka, menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Di situlah ada buku tentang budaya itu.
1: Iya. Oke. Paling banyak buku cerita dari Papua yang dari daerah mana ini? Semua daerah ada atau?
2: Iya, kami hampir punya beberapa daerah di tanah Papua. Iya, dan lebih banyak kami punya cerita itu dari daerah Moi sendiri.
1: Moi ya, daerah iya. Suku asli di kota Sorong ini ya.
2: Iya.
1: Oke, tanah Malamoi ini banyak ini. Oke, selain itu suplai buku-buku dari mana lagi ini, Bu An? Apakah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit buku atau seperti apa ya?
2: Iya, baik. Suplai buku sendiri, saya dengan teman-teman di rumah baca, kami dapat dukungan itu yang pertama dari forum TBM sendiri.
1: Forum TBM,
2: iya.
1: Apa itu?
2: Forum Taman Baca Masyarakat.
1: Taman Baca Masyarakat.
2: Iya, Forum Taman Baca Masyarakat. Ini forum yang ada di daerah dan juga ada di pusat. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Iya, lalu kami dapat buku yang begitu banyak. Per rumah baca itu 1000 buku bacaan untuk anak. Iya, itu yang terbanyak. Lalu teman-teman yang punya kepedulian dengan anak-anak untuk membangkitkan minat baca buku, yang saya kenal secara langsung atau yang menghubungi saya lewat medsos rumah baca kami, itu kami dapat buku dari mereka. Ada yang di luar, ada yang di dalam Sorong sendiri, di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan dari Balai Bahasa pun kami dibantu dengan buku-buku bacaan dari daerah. Ya, istilahnya buku apa, buku-buku tentang cerita-cerita rakyat.
1: Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay. Untuk tempatnya sendiri seperti apa, Bu An? Ini kan pasti anak-anak juga nggak bisa diem lah namanya anak-anak.
2: Iya, pasti.
1: Seperti apakah dibuat rumah baca adat Eget Kairot sini? Senyaman mereka kah? Atau kaku seperti di perpustakaan-perpustakaan pada umumnya yang kita sering lihat? Seperti apa ini, Pak?
2: Iya, memang di rumah baca Egat sendiri itu ada di teras rumah, rumah pribadi ya, ada di teras rumah, dan rumah kami itu ada di pinggir jalan, dan itu jalan perempatan jalan lagi gitu. Jadi memang secara kenyamanan sangat tidak nyaman, karena kendaraan yang bising, di situ ada perempatan. Yeah. Dari arah mana saja selalu lewat di situ, tidak pernah diam dan berhenti dengan kendaraan. Tapi kami selalu berusaha untuk membuat kenyamanan anak-anak itu dengan konsentrasi mereka, menarik konsentrasi dan fokus mereka dengan itu bermain sambil belajar. dari situ fokus dan konsentrasi mereka teralih ke situ. Jadi ada juga di dalam perpustakaan, di situ ada tempat belajar juga. Kami punya meja tempat baca buku. Di situ anak-anak di jam diskusi, anak-anak akan diskusi tentang buku yang mereka baca di dalam meja itu, di dalam ruangan itu.
1: Oke, tapi tentunya sesuai dengan usia mereka ya, kelompok-kelompok ini ya.
2: Iya.
1: Iya. Yang TK kan nggak mungkin Ibu Betik sama Bu An gabung dengan SMP, iya, itu nggak, iya, mungkin ya, atau kelas 5.
2: Iya.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi mereka memang antusias ya, sudah tunggu hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana mereka dengan bebas membaca dan mencari buku-buku, iya, kesukaan gitu ya.
2: Benar sekali. Hari Sabtu itu kami belajar jam 3, jam 2 itu mereka sudah ada di rumah, sudah ribut-ribut, sudah rame-rame di luar. Jadi perpustakaan itu tempat simpan kunci, anak-anak sudah tahu.
1: Sudah tahu ya.
2: Jadi kalau mereka datang lebih dulu, biasanya mereka sudah buka pintu perpustakaan, sudah serobot masuk. Sudah cari buku ini, cari buku itu. Ada yang pinjam buku di pertemuan yang lalu, minggu lalu. Ada yang kembalikan, ada yang ambil lagi. Seperti itu. Begitu antusiasnya, anak-anak semangatnya dengan membaca.
1: Oke.
2: Jadi,
1: Ibu berdua, ini kan juga tantangan di era zaman saat ini. Tadi Ibu sempat katakan kemajuan teknologi, gadget. Mereka akhirnya lebih suka terpapar di depan barang sepanggal itu. Nombilang itu. Ya bagaimana Ibu berdua terus menumbuhkan minat mereka bahwa buku dong, buku tuh yang apa ya, seperti zaman kita sekolah dulu lah, buku ya menjadi sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana menumbuhkan di minat di era anak-anak Gen Z katanya begitu nih?
2: Ya, pertama itu ada semacam arahan atau pandangan nasihat yang kami coba sampaikan ke anak-anak bahwa gadget itu kalau waktunya habis dengan gadget apa untungnya, begitu kami mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan balik ke anak-anak, apa untungnya waktunya berjam-jam setelah pulang sekolah, pegang HP, main game, sampai tidak makan, tidak mandi, tidak belajar, apa untungnya? Ya, kita kasih apa ya, pengertian atau pemahaman seperti itu ke anak-anak untuk mereka sendiri merenung bahwa iya ya, ternyata gadget ini buat saya tidak belajar, buat jangankan belajar, mandi pun mungkin tidak, makan pun mungkin tidak, karena waktunya terbuang habis di gadget. Iya, jadi kita memberikan pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak-anak. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk bagaimana mengalihkan perhatian anak dari menggunakan gadget dengan waktu yang terbuang begitu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang berguna yang mereka lakukan, tuh hal-hal baik yang mereka lakukan, mungkin bisa membantu orang tua di rumah, ya, atau melakukan pekerjaan rumah atau belajar, ya, kita kasih mencoba pendekatan dengan memberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa juga secara langsung ke anak-anak karena
1: tidak boleh main ini, nggak bisa juga gitu ya,
2: iya, karena kita terbatas dengan mereka itu hanya 2 jam di rumah baca, mereka punya waktu lebih dengan orang tua di rumah, jadi kita bisa hanya bisa melakukan pendekatan dengan memberi arahan atau nasihat seperti
1: atau
2: itu.
1: Ada aturan khusus yang Bu Beatrix berikan kepada anak-anak selama 2 jam dengan saya tidak boleh main gadget ya, kita membaca gitu atau seperti apa Bu Betik?
3: Ya, kalau untuk saya sendiri sama anak-anak di rumah baca bebas. Cuman ada aturan di rumah baca. Di saat mereka datang HP-nya itu disimpan dulu.
1: Simpan dulu.
3: Simpan dulu. Fokus dulu dengan belajar. Nanti setelah sudah selesai boleh pegang HP.
1: Oh, gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Ibu berdua, setelah saat ini buku-buku yang dipunyai di rumah baca adat ini, masihkah terus ingin mencari relawan-relawan atau relasi-relasi yang juga mau membantu perbendaharaan buku? Jika iya, cara seperti apa lagi yang mungkin ibu berdua mau pakai supaya stok perbendaharaan buku cerita akan terus bertambah banyak begitu di?
2: Selama ini pengalaman atau yang selalu kami lakukan di rumah baca itu kami selalu buat semacam flyer, terus kami munculkan di media sosial kami, ya Rumah Baca Egat, bahwa kami di sini sedang membutuhkan buku, kami di sini sedang membutuhkan alat peraga, kami di sini sedang membutuhkan permainan-permainan yang mengedukasi anak-anak, ya itu yang sama ini kami pakai masih sebatas itu, ya. Okay. Jadi selama ini kami pakai seperti itu. Tapi ada saja orang yang merespon, yang kami kenal, yang kami tidak kenal.
1: Iya. Iya. Kepedulian orang luar sana ternyata untuk menyumbangkan buku agar bertambah perbendaharaan buku masih tetap ada di sana tentunya ya. Bahkan mungkin lewat perjumpaan kita saat ini juga ya, kami juga menghimbau tentunya untuk Anda yang mau menjadi donatur, buku-buku cerita apa saja, boleh nanti harus kemana kalau nanti mereka ingin mendonasikan buku-buku cerita mereka ke...
2: Iya, ke Rumah Baca Egat Kairos. Di situ kami punya medsos yang bisa dihubungi langsung di situ, atau kami punya nomor kontak sendiri juga ada.
1: Oke. Okay. Ya. Iya, Bu Beatrix sendiri tentunya dari pengalaman dengan anak-anak yang membaca, mereka paling suka cerita apa sih, Bu Beatrix?
3: Iya, anak-anak di sana itu lebih suka cerita rakyat Papua.
1: Cerita rakyat Papua.
3: Iya. Dan yang suka mendongeng, ada yang suka menggambar, ya. Jadi setiap kali mereka datang ke sana itu sudah baku taruh dengan bawa kertas ingin menggambar.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Yang ada di pikiran mereka itu harus gambar ini burung cendrawasih, harus gambar kayak rumah Honai begitu. Ya.
1: Oke. Okay. Buku-buku yang sering dipinjam misalnya yang memuat cerita.
3: Ya, ya buku yang sering anak-anak pinjam lebih banyak itu buku cerita rakyat Papua. Okay. Dibanding dengan buku yang lain, karena menurut mereka buku cerita rakyat Papua itu lebih asik dan lebih seru dan gampang dimengerti begitu.
1: Gampang dimengerti ya. Okay. Bagaimana juga Ibu Beatrix dan juga mungkin Ibu An menumbuhkan atau merangkul anak-anak yang belum mengenal budaya cerita-cerita tentang cerita rakyat Papua ini sendiri yang ada di luar sana, mungkin yang belum bergabung dengan rumah adat, rumah baca adat ini, gimana cara dan trik ibu berdua untuk bisa ayo datang ya setiap hari Sabtu Minggu, gimana ya?
2: Iya, di situ kita juga selalu terhubung dengan beberapa kampus di Sorong ini yang juga selalu datang dengan membantu kami untuk bagaimana menarik ya anak-anak muda yang ada di Sorong ini untuk datang ke rumah baca dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di rumah baca. Dan di rumah baca juga sudah ada kampus yang kerjasama dengan PKN,
1: ya.
2: PKN di rumah baca, ada yang praktek PKL di rumah baca. Jadi kegiatan-kegiatan kampus di beberapa kampus di Sorong ini, kampus-kampus besar di Sorong ini sudah dilakukan di rumah baca, dan mereka terlibat langsung membantu kami untuk bagaimana mempengaruhi anak-anak muda untuk datang ke rumah baca, untuk bagaimana tertarik dengan membaca buku, ya cinta budaya.
1: Okay. Ya. Kehadiran rumah baca ini ternyata sudah berdampak positif juga ya untuk tadi anak-anak mahasiswa yang akhirnya juga berpraktek di situ ya.
2: Iya.
1: Gimana cara mengajar untuk anak-anak sekolah nanti tentunya ketika mereka terjun di tengah masyarakat ya. Oke, kita jangan kenal mana, kita masih membenarkan dulu cerita-cerita dari anak-anak yang selalu berkunjung ke rumah baca adat Egat Kairos ini. Kita dengarkan ceritanya seperti apa.
0: Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya akan membaca dongeng yang berjudul Cendrawasih dan Bangsa Burung. Zaman dahulu, semua bangsa burung memiliki warna yang indah. Sampai di suatu musim semi, bermekarlah bunga-bunga di seluruh padang rumput semak-semak dan hutan kupu-kupu dengan sayapnya yang berwarna-warni. Ikut menghiasi alam, tiba-tiba ada bunyi suara langkah kaki. Semua mata tertuju ke arah langkah kaki itu. Wow, kupu-kupu dan semua bangsa burung sangat tertuju ke seekor burung yang hadir. Di tengah-tengah mereka, mereka saling berbisik. Siapa dia? Dari mana dia? Ada yang pernah melihatnya di sekitar sini? Wow, bulunya berkilauan dan lembut. Cendrawasih dengan begitu anggun dan percaya diri hadir di antara bangsa burung dan kupu-kupu. Dia begitu indah dan lembut, kata kupu-kupu. Mereka mulai berkenalan dan hidup rukun bersama-sama di alam mereka. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Angel. Saya akan membawakan satu cerita dongeng yang berjudul Menari di Hutan Bebas. Alkisah. Hiduplah seekor cendrawasih di sebuah pohon. Cendrawasih itu sangat senang tinggal di sana karena di sana banyak makanan tersedia. Seiring berjalannya waktu, usia cendrawasih semakin tua. Dia mulai merasa lelah ketika terbang di udara. Kemampuan terbangnya berkurang. Dia tidak bisa terbang jauh seperti dulu lagi. Suatu pagi, saat matahari mulai bersinar, cendrawasih merasa ada sesuatu yang mulai berbeda. Gerakan saya mulai lambat. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Kondisi ini membuat cendrawasih tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat teman-temannya terbang, teman-temannya yang dengan ringan dan lincah terbang ke sana kemari. Sambil berkata, "Oh, rupanya aku sudah tua. Aku tidak bisa kembali muda lagi. Itu artinya aku butuh tempat tinggal yang nyaman dan tenang." Untuk beristirahat sebelum aku mati. Cendrawasih mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya yang masih muda dan lincah, cendrawasih dapat hidup dengan nyaman dan damai sesuai dengan tempat yang dia inginkan tanpa rasa takut dan khawatir lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dongeng dari saya.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, masih bersama dengan dua tamu spesial saya. Bagaimana mereka menyediakan waktu, mereka menyampingkan segala kegiatan mereka untuk terus menceritakan budaya-budaya Papua lewat buku-buku. dan mereka mendedikasikan itu juga buat anak-anak, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan buku-buku, terutama cerita-cerita ada tentang Papua. Ini nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak melalui cerita-cerita rakyat seperti ini? Kalau Bu An lihat, kalau Bu Beatrice lihat.
2: Ya, nilai-nilai yang ingin kami tanamkan di Rumah Baca Egat Kairos ini, dengan perkembangan zaman ini, anak-anak itu bisa mengetahui bahasa daerah, kemudian mengetahui tari-tarian daerah, juga makanan daerah, dan di situ dengan perkembangan zaman ini hal-hal itu tidak punah atau tidak hilang seiring perkembangan zaman, yeah. Tapi anak-anak generasi muda, anak-anak zaman sekarang ini bisa punya rasa cinta terhadap budaya mereka, untuk mempertahankan itu, yeah, sebagai jati diri, sehingga itu tidak hilang dengan perkembangan zaman, yang membuat mereka sudah tidak paham dengan adat budaya, dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, generasi-generasi sebelum mereka. Okay. Kalau bisa, walaupun di perubahan zaman ini, di tantangan yang ada sekarang ini, mereka tetap membawa nilai-nilai budaya itu di dalam diri mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, nilai-nilai budaya itu tetap tertanam di dalam diri mereka sebagai jati diri mereka.
1: Bu Beatrice, seperti apa tetap mempertahankan jati diri Papua lewat bacaan untuk anak-anak kita tadi? Oke, ketika mereka berada di hari Sabtu dan Minggu bersosialisasi dengan teman-teman, perbincangan mereka juga dengan asal pinjam itu dulu, semua yang buku yang ini, gitu kah? Atau
2: iya, kadang itu rebutan ya, sampai rebutan.
1: Dengan bahasa kita hari-hari di Papua gitu,
2: rebutan,
1: ya.
2: Rebutan, mereka rebutan.
3: Mereka sampai berkelahi, maunya yang satu tuh, saya maunya buku yang ini. Yang satu bilang, tidak, saya maunya yang gitu.
2: Saya tadi yang ngambil, saya tadi yang ngambil duluan, kenapa kok ambil? Saya yang dapat duluan, karena
1: gitu. Bagaimana lain ya. Tugas ibu berdua ini sungguh mulia tentunya, mendidik generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Papua, untuk menjadi orang-orang besar karena tahun-tahun ke depan 5, 10, 30 mereka yang punya tahun itu ya, ibu ya, dan ibu berdua telah meletakkan dasar mereka bisa membaca dan mereka hidup di zaman mereka saat ini dengan kemajuan, tapi tidak melupakan budaya lewat cerita-cerita buku-buku tadi itu ya. Pemerintah gimana nih akhirnya, Bu An, pemerintah tanggapannya, responnya ketika tahu ada seperti ini yang ibu sudah bangun bersama teman-teman rumah baca adat ini?
2: Yang pertama itu apresiasinya senang ya, karena di Sorong ini, di Papua Barat Daya ini, ada rumah baca yang tadinya mungkin itu mungkin hanya ada di luar Papua, rumah baca. Nah, jadi lewat dinas terkait, kami juga didampingi untuk bagaimana mengelola perpustakaan kami. Bagaimana mengelola perpustakaan kami. Kami juga diarahkan untuk mengisi SIM data pengunjung yang hadir di situ.
1: Peran pemerintah sudah ada di situ ya.
2: Yang bagaimana pengunjung datang di rumah baca di perpustakaan kami, jadi kami juga sudah mengisi SIM data layaknya seperti perpustakaan yang dikelola pemerintah.
1: Baik ya. Harapannya apa lagi nih untuk pemerintah, Ibu Beatrice, Bu An?
2: Ya, harapannya ya anak-anak kami lebih lagi diperhatikan dalam hal pendampingan seperti yang sekarang dilakukan. Karena rumah baca yang ada di Sorong ini, kami juga ikut terlibat dalam memberantas buta huruf atau buta aksara itu.
1: Buta aksara.
2: Iya, karena di rumah baca ini kami tidak digaji.
1: Oke.
2: Kami kerjanya sukarela, relawan untuk mengajar anak-anak yang datang ke sana. Ya, kami bekerja karena semangat kami, cinta kami terhadap negeri kami, tanah kami, tempat di mana kami tinggal. Di situ kami mengajar anak-anak kami supaya paling tidak mereka bisa baca dulu.
1: Iya,
2: mereka bisa baca. Karena itu hal yang memang diperan.
1: Mendasar, ya.
2: Okay. Jadi anak-anak yang sudah sekolah di kelas besar atau di SD itu ada sebagian yang memang belum bisa baca. Di situ peran kami rumah baca sekitar belasan sampai 20-an rumah baca yang ada di Kota Sorong, kami hadir untuk membantu anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kami, anak-anak yang terpengaruh di lingkungan di situ, kami hadir untuk membantu mereka, menolong mereka. Orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin kewalahan terhadap anak-anaknya, kami hadir di situ untuk membantu. Dengan pendekatan-pendekatan kami untuk bagaimana anak itu bisa diarahkan, lebih khusus membaca itu.
1: Wow, betul-betul tugas mulia nih ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, ini orang-orang di sekitar seperti apa? Mendukungkah orang-orang tercinta, suami misalnya, atau pacar?
5: Gimana?
1: Ibu guru?
5: Silahkan.
3: Ya, kalau saya sendiri sangat mendukung dari pihak keluarga dan juga pacar.
1: Mendukung ya?
3: Iya, sangat mendukung.
1: Oke.
3: Karena itu ada salah satu kegiatan sangat positif sekali, apalagi dalam membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa dapat membantu anak-anak yang belum bisa dapat membaca. Walaupun itu tanpa digaji, saya ikhlas.
1: Oke. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita ini pemerintah juga bisa memperhatikan lah ya, untuk ini udah langsung bekerja, udah langsung tunjukkan bahwa memang kalian bekerja untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata dari sisi seperti ini. Oke, sebelum kita berpisah, ada pesan lainkah buat penonton-penonton saya di luar sana tentang kehadiran dari Rumah Baca Adat EGAT ini, Kairos? Jangan lupa datang dan berkunjunglah ke kami. Ada guru-guru yang ramah untuk mengajar anak-anak kita atau seperti apa ini?
3: Oke. Buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin putus sekolah atau yang sudah bersekolah atau belum bisa membaca, silahkan datang ke Rumah Baca EGAT Kairos, lebih tepatnya di Jalan Tanjung Dofior, di belakang kampus Unamin.
2: Kalau saya, datanglah ke Rumah Baca EGAT Kairos, karena ketika datang ke sana pasti akan datang lagi. Karena apa? Di sana itu kami punya relawan-relawan ngajar yang sangat ramah, mengajar anak-anak di sana dengan setia di hari Sabtu dan hari Minggu, meninggalkan kesibukan mereka, datang memberi waktu untuk mengajar dengan cuma-cuma di sana. Kami punya peralatan belajar yang juga memadai,
1: yeah,
2: cukup lengkap, dan di sana kami juga punya waktu untuk ngajar di luar dari hari pertemuan Sabtu dan Minggu untuk anak-anak yang memang perlu ditolong, memang orang, yeah, tuanya meminta waktu khusus. Ya, jadi kami di sana selain waktu khusus Sabtu Minggu, mm-hmm, kami juga bisa mengisi di hari lain. Ya, tergantung komunikasi bersama orang tua.
1: Ketika
2: kira-kira anak ini butuh ditolong atau butuh didampingi, kurangnya di sini.
1: Yeah, okay.
2: Kami selalu siap. Ya, kami di sana ada 4 pengajar, mm-hmm, dan kebetulan teman kostan yang bersedia untuk hadir mendampingi atau bersama-sama di sini. Nah, di sana kami juga punya psikolog,
1: yeah,
2: untuk anak-anak yang butuh untuk mendapat pendampingan khusus,
1: mm-hmm,
2: ya. Misalnya anak ini di rumah orang tua pusing nih,
1: mm-hmm,
2: atau anak ini kenapa dia ada perubahan ini, karakter ini, ada, okay, hal ini mempengaruhi dia. Kami di rumah baca siap, kami punya tenaga psikolog, hmm, untuk ketika datang bukan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang sedih, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun. Salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio

0: ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pokoknya.
1: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, it was a game where there were moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
4: Tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ini adalah untuk kompetisi sejauh ini. Tentu juga yang saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
5: Umai dia beba.
4: Punya ide itu terang untuk permainan.
5: Itu momen tampak seperti shows because of change.
4: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
2: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengarah.

Alut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molek United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membentur tiang, tetapi bola muntah berhasil diasamba, memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1 sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Dia bilang bahwa 3 poin sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Terang Indonesia, hadir untuk Anda di siang hari ini ya. Rangkaian informasi lagu-lagu yang bisa di request mau saya hadirkan ya. Ada Last Chat, Rindumu di Sana, Buatku Tersenyum Untukmu, ada Story ya. Judika, Mama Papa Larang, Malik and Essential, Berlari dan Tenggelam, Tektona, Relakan Saja. Kemudian juga ada Slang, Foto Dalam Dompetmu. Kemudian Miladian, Menanti Jawaban, 24th Night dengan Tenang, Fagetos Ervina, Kamu Tahu Aja dari Titi Kamal. Beuh, yang punya Bintu nih, dia lagi off kapan nih? Selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu.
1: Iya, selamat hari Minggu juga.
2: Aduh, Tom tidak off kan, lagi kerja ini kan.
1: Ih, sama,
2: off setiga berarti. Hari jadi sama dong. Kanoni, apa kabar?
1: Puji Tuhan baik. Di sini lagi mendung, kayaknya bakal turun hujan deras ini. Di sana bagaimana?
2: Panas pica-pica kan.
1: Oh gitu.
2: Iya, sementara lagi kasih panas salad ini supaya mau steril-steril makanan-makanan sedap.
1: Itu lagi.
2: Aduh, Kanoni saya request lagunya.
1: Apa tuh?
2: Aduh, cerita sampai sudah tidak begitu fokus lagi.
1: Lagu apa?
2: Lagu apa kan?
1: Ini ada. Hei, perasaan dari tadi tuh pas lagi sementara telepon tuh saya sudah terima tuh sementara ada list lagu. Ini ada Last Chat.
2: Iya kan, tapi kan saya pas mau steril kasih panas salad ini.
1: Dengar Dan, Last Child dengan Rindumu di Sana, Story ya Buatku Tersenyum Untukmu, Judika, Mama Papa Larang, Malik and Essential, Berlari dan Tenggelam, Tektona, Relakan Saja, Slang, Foto Dalam Dompetmu.
2: Aduh lah, yang pertama saja, pertama aja.
1: Rindumu di Sana, kamu dah
2: Rindumu di RRI, Sorong Sana, Kang.
1: Itu lagi, oke.
2: Oke lala. Lagu ini sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Luhut, Pak Widi, Pak Charles, buat Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Hartini. Juga buat Kakak Boy di Dom, Bunda Ima, pokoknya mewakili seluruhnya saja. Nanti berkita jumpa lagi di Kondang Kontak Dangdut.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Puja, Rindumu di Sana. Yang di request Puja dari Last Child.

0: Oke, orang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, orang Indonesia.
0: Wei, di sana suhu hujan deras kah, Pak?
1: Dengar atau tidak? Sini ada turun.
0: Dengar. Di sini belum, di sini baru gerimis kecil-kecil.
1: Ini sedikit lagi ya, kan kecil.
0: Itu lagi.
1: Ini kayaknya hujan merata karena semua gelap.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya request, jadi saya pun gelap.
0: Mama papa larang, ya.
1: Mama papa larang, tapi kalau anak perempuan mau kita tabrak masuk.
0: Ih, bisa.
1: Tapi harus restu, harus ada restu, betul. Mama papa larang, kalau larang harus ada restu.
0: Iya iyalah, segala sesuatu tanpa restu daripada orang tua sudah banyak contoh. Dalam arti tonton terus jauh-jauh sudah. Mungkin tonton saudara-saudara kalau terada ya orang tua terada restu tuh pasti nompo perjalanan ada saja. Makanya jangan coba-coba.
1: Tinggal dari anaknya, kalau anaknya mau kita masuk dan kita masuk minta.
0: Bisa ya. Hey. Oke, Daniel, jadi silakan.
1: Semua juga yang tadi masih dari pintu ini, dia paling sibuk.
0: Dia paling sibuk sekali. Dia lagi kerja atau dia ada sementara apa namanya tugas jadi.
1: Adik Puja, semoga. Hanya dia dapat tanah pembayaran tanah aku layak itu dari LNG.
0: Iya.
1: Jadi bos begitu mau kerja apa lagi balik ke sana sudah. Terus yang ini. Ini. KKR nanti ini di sebelah mana ya?
0: Kenapa? Reklamasi. Di reklamasi.
1: Oh, ya. Ini karena sampai di pukul-pukulkan jatuh ada sakit jadi saya bawa ke situ.
0: Iya.
1: Gak bisa perempuan ke anak.
0: Iya.
1: Entang 29 kita bawa ke sana untuk
0: dibuatkan. 29.30.
1: Oh, 29.30.
0: Iya.
1: Kita semua.
0: Siap.
1: Dan hidup kembali normal dan baik.
0: Iya.
1: Dan bilang adik si sabar nanti pertengahan Juni baru Uncle Dice bawa Alphabet ke sini.
0: Iya Uncle, ini dia lagi sementara makan.
1: Oke, selamat hari Minggu ada sini.
0: Selamat hari Minggu juga Uncle.
1: Tapi Yesus jaga selalu.
0: Amin. Amin. Ya.
1: Jadi itu sudah Noni, terima kasih banyak. Selamat hari
0: Siap. Minggu. Selamat hari Minggu juga. Tuhan berkati Dek dan juga keluarga. Senantiasa diberikan sukacita. Oke, lanjut lagi kalau begitu lagunya Judika Mama Papa Larang buat Dex. Dex bilang kalau anak perempuan mau itu tabrak masuk saja toh, yang penting toh minta bye-bye. Ih, andalan.

0: Mama Pala, Mama Papa larang ya, tapi akhirnya berbuah manis ya setelah Judika membuktikan keseriusannya kepada orang tua dari sang istri tercinta. Wih. Oke. Ibu Ana, selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat hari Minggu Kak Noni.
0: Selamat hari Minggu Ibu.
1: Tuhan berkati selalu.
0: Amin.
1: Beserta keluarga.
0: Amin, Ibuku.
1: Ih, Kak Noni di sini kurang lebih 1 jam hujan deras, Kak.
0: Masa? Di sini belum hujan, mendung iya, tapi ini sekarang baru.
1: Eh, ini udah gerimis. Mau 1 jam ini, barangkali ya kurang lebih 1 jam lah, belum hujan deras.
0: Masa? Di kilo ya seringnya begitu. Iyo, ya duluan ya dibandingkan kita. Walah. Ini di sini sudah mulai gerimis. Di sini sudah mulai gerimis.
1: Weh, di sini deras sekali, Kak.
0: Ya ampun. Itu dia.
1: Tidak apa-apa toh, hujan berkat.
0: Iya, hujan berkat. Bikin mager, bisa tarik selimut, tidur.
1: Kerjaannya makan, tidur, makan, tidur.
0: Iya, betul. Ibuku, silahkan.
1: Kak Noni, yang Titi Kamal tadi lagunya apa?
0: Kamu tahu aja judulnya.
1: Kalau slang
0: foto dalam dompetmu, ada fotonya siapa?
1: Ye, emang masih ada kah fotoku dalam dompetmu?
0: Mudah-mudahan ada ya.
1: Jangan dibuang udah. Oke, itu aja foto dalam dompetmu aja.
0: Siap.
1: Ya, ini apa ya? Bagaimana ya? Mau kirim salam-salam kah? Tidak usah.
0: Boleh.
1: Dulu.
0: Boleh,
1: ya.
0: Silakan kalau mau kirim salam juga bisa lah.
1: Iya, selamat Kakak Puja yang sudah lewat.
0: Iya.
1: Terus siapa tadi Bapak bayi yang dua udah mau
0: Daniel.
1: Dua?
0: Daniel.
1: Bapak Daniel. Apa kabar Bu Hartini? Apa kabar? Sehujan belum?
0: Pasti sudah
1: Bapak
0: tuh.
1: Ida, Ibu Natalia, Ibu Bidan Luis, Bunda El, Ibu Ima, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi, Yudhistira, Pak Benijo, Pak Widi, Pak Willy, Pak Deki, Pak Jerry, terus siapa ini ya? Pak Jumadi, Pak Rete, Ibu Rete, sudah hujan belum di situ?
0: Pasti sudah.
1: Terus yang sisanya nanti sudah ya?
0: Iya, siap.
1: Iya, dikondang. Oke, terima kasih ke Kak Noni. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Ana yang selalu semangat. Saya paling suka dan saya paling semangat kalau Ibu Ana sudah masuk. Langsung bikin saya senyum-senyum ya. Makasih Bu Ana, langsung saja foto dalam dompetmu slang. Semoga fotonya Bu Ana juga masih ada gitu ya.

0: Kalau orang yang kita sayang itu pasti masih ada foto kita di dalam dompetnya ya. Oke, di 08-12-38-68-703-3-0951-324-222. Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang Bunda El, selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu, saya ini Noni.
0: Iya.
1: Baru berapa ulang kan?
0: Itu lagi. Gimana di Manado Bunda El, di sini baru saja ada hujan deras.
1: Di sini lagi mendung-mendung ini.
0: Mendung ya. Oke, mendung, kita di sini sudah hujan.
1: Hujan.
0: Amin. Iya, silakan Bunda.
1: Ya, mau lagu dong.
0: Lagunya ini ada Titi Kamal, kamu tahu aja. Fagetos R. Oh, Titi Kamal. Oke, siap.
1: Lanjut menyapa pertama buat nanti yang sedang bertugas, selamat siang saya.
0: Terima kasih banyak, Bundaku.
1: Sehat, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia diberkati.
0: Amin.
1: Terpercaya di rumah, amin. Lanjut mau menyapa Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise. Salam kasih, salam hormat. Bang Luhut juga di mana itu. Salam sehat, Bang Luhut. Ada Pak. Pak Rete, Ibu Rete juga sehat diberkati, Pak Refri, ada Pak Willy, Pak Deki, Pak Denny, ada Pak Jeffrey, Pak Oti, semuanya salam sehat. Juga ada Kakak Puja, Ibu Farida di Palu juga salam sehat. Ibu Pendeta, salam manis, Ibu Pendeta, salam sehat, salam hari Minggu. Ada Ibu Hana, Ibu Dok, Ibu Rasya, Ibu Kartini, ada juga Bidan Louis, semua-semua yang menyatu di Pro 1 Sorong yang dipandu oleh Terang Penoni. Dapat salam kasih salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Yang berhari Minggu, selamat hari Minggu. Salam sehat yang punya usaha, lancar-lancar tuh usaha di keluarga
0: Amin.
1: Masing-masing. Noni sayang, makasih, shalom.
0: Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu Bunda sayang. Salam untuk keluarga, senantiasa diberkati, dilimpahkan kebahagiaan, amin. Oke, Bunda Els, request lagunya Titi Kamal, kamu tahu aja.

0: pas habis telepon dengan Bu Ana tadi, langsung di sini diguyur hujan deras luar biasa. Hujan berkat. Selamat menikmati waktu libur di tengah hujan, jadi bikin tong macam pamalas keluar kah, begitu ya. Oke, selamat siang Terang Indonesia.
1: Terang Indonesia. Shalom, selamat hari Minggu Kakak.
0: Shalom, selamat hari Minggu. Iya.
1: Ini Kakak siapa ya?
0: Dengan Noni.
1: Oh, Kakak Noni.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ini dengan Ines ya di kilo 14. Ines di kilo 14 ya. Oke.
1: Iya, dengan Ines.
0: Silakan.
1: Ini lagi hujan deras, Kakak.
0: Sama. Di sini ingat. Juga baru. Di sini juga baru saja hujan deras. Kalau di kilo itu pasti su duluan dari tadi ya.
1: Iya, sudah dari tadi. Mm-hmm. Ya, saya teriak-teriak di langsung. Ya, salam. Bisa minta lagu Kakak?
0: Boleh, silakan.
1: Lagu apa?
0: Ini ada story ya buatku tersenyum untukmu, Malik and Essentials, berlari dalam tenggelam, Tektona, relakan saja, Miladian menanti jawaban, 21st Night dengan tenang, Fagetus, Ervina, mau yang mana?
1: Relakan saja.
0: Relakan saja, baik, siap.
1: Ya. Kirim salam yang buat, saya tidak bisa hafal satu persatu kan.
0: Tidak apa-apa.
1: Tadi Ibu Ana, ada siapa-siapa ya Kak?
0: Tadi yang masuk itu ada Puja, Daniel, Ibu Ana, Bunda Els.
1: Oh iya, kirim salam untuk mereka bertiga yang belum masuk juga. Kirim salam untuk mereka. Salam sehat selalu. Selamat menjalankan aktivitas hari Minggu.
0: Iya.
1: Tuhan memberkati semua.
0: Amin.
1: Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama. Ini yang ada di kilo 14 ya. Hujan deras di sana, sama di sini juga baru hujan, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita ya, dan juga hujan berkat. Ini mudah bisa mager sambil request lagu, sambil dengar lagu, bisa sambil istirahat.

0: Saya masih punya Ervina dari Fagetos, 21st Night dengan tenang, Miladian menanti jawaban, Malik and Essential berlari dan tenggelam, Storia buatku tersenyum untukmu ya. Boleh, di tengah hujan deras nih di siang hari ini ya. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan ya. Dan juga tidak usah keluar kemana-mana, istirahat saja. Supaya hari Seninnya lebih produktif kalau kita full istirahat di hari Minggu. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang, Mama Monica, Kak.
1: Iya.
0: Dikasih hujan, Kak, tidak?
1: Aduh, parah ini.
0: Parah, sama. Sama, Kak. Silakan, Mama Monica.
1: Lagu apa, Kak?
0: Ini masih ada Fagetos dengan Ervina, 21st Night, tenang, Miladian menanti jawaban, Malik and
1: Essential.
0: Oh, menanti jawaban, siap.
1: Ya. Bisa kirim salam-salam, Kak?
0: Boleh, silakan.
1: Ibu Puja, Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Pak Rete, Bu Ibu Rete, Ibu Paleman, Pak Otis. Yang ada tadi baru lewat itu.
0: Iya, ada Ines di kilo 14.
1: Iya, sudah deh.
0: Oke.
1: Ada yang bertugas, semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungimu.
0: Amin, terima kasih Mama Monica. Ini salam satu langit ya, karena kita sama-sama hujan deras di sini.
1: Aduh, semua sama saja ini nah.
0: Iya, baik, selamat hari Minggu Mama Monica bersama dengan keluarga. Iya, makasih Mama Monica. Request lagunya Miladian menanti jawaban.

Okay, wih, hujannya tambah deras ya di sini. Berarti kita semua nih satu langit ya, dari seluruh Papua Barat Daya nih hujan. Ini memang betul-betul kalau yang ada di rumah, tarik selimut ya. Peluk bantal sudah hilang tidur ya. Tapi kalau mau tidur nyenyak, usahakan jangan main HP, supaya tidurnya berkualitas, tidurnya jauh lebih nyenyak ya. Selamat siang, terima kasih buat yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Puja, Daniel, Ibu Anna, Bunda Els, Ines di Kilo 14, Mama Monica yang ada di Kasim ya. Saya tunggu satu lagi penelpon yang mau telepon sebelum kita masuk di kondang kontak dangdut. Tenang Indonesia, selamat. Baru masuk sudah tut tut tut tut. Balik lagi ya, silahkan satu penelpon terakhir saya di siang hari ini untuk request lagu-lagu pilihan Fagetos, 21st Night, Malik and Essential, dan juga Storia. Kalau begitu, kalau hujan seperti sekarang ini ya, bikin suasana jadi adem, jadi lebih tenang ya. Terus hujan ini tidak tahu kenapa ya, suasananya tuh pasti selalu identik dengan romantis. Terus juga selain romantis tapi juga sedih begitu. Ibarat bumi yang sedang menangis, mewakili perasaan atau hati Anda yang mungkin juga lagi merasa kesepian, lagi merasa sedih karena sesuatu dan lain hal ya. Tapi lewat hujan ini kita ada suatu ungkapan syukur. Kita bersyukur bahwa hujan ini adalah hujan berkat untuk setiap kita. Oke, 21st night, tenang khususnya untuk Anda. Semoga suasana siang hari ini membawa ketenangan.

0: Ya, daripada mager kita berjoget, kita bergoyang ya supaya tidak ngantuk, apalagi kalau ada yang punya aktivitas di siang hari ini. Yuk gabung di kondang kontak dangdut. Ini ada lagunya Itje Trisnawati sama-sama senang, Mansyur S dan Elvi Sukaisi Perawan Desa. Iis Dahlia, dia punya cinta, aku punya rasa. Dia punya cinta, aku punya rasa. Trio Ceriwis Wanita. Kemudian ada Novi Ayla, Belum Tahu Dia. Hana Pertiwi, Hidup Matiku Untukmu. Trio Ceriwis Susah Senang Sama-sama. Ada Marian Cemantau dengan Maafkanlah Kasih. Kemudian Ani Maharani, Biarin. Terus juga ada Pauzia dengan Hey, Lihat Kesini, Aku Suka Senyummu. Weis, mantap ya. Oke, okay. Memangnya ada kerja tapi memang monitor betul-betul, jadi dia tahu.
1: Aku suka senyum. Baik, mantap ya. Okay.
0: Sudah, puja.
2: Halo, kondang, kondang.
0: You. Memang. Lanjut.
2: Lagu yang saya pilih, aku suka, dia juga suka.
0: Hey, oke. Okay. Yang mana? Ini, hey, lihat judulnya ini nih. Hey, lihat kesini, aku suka senyummu. Atau susah senang sama-sama. Terus abis itu dia punya cinta, aku punya rasa. Terus abis itu sama-sama
2: itu
0: senang.
2: Sudah.
0: Yang mana?
2: Cinta, aku punya rasa. Aduh, lagu ini saya mau salam spesial buat.
0: Aduh, lanjut.
2: Lagu ini saya mau salam spesial buat Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Artini, Bu Ana, Bu Aparete, Ibu Rete, Pak Disira di Lampung, Ibu Ida, Ibu Farida. Juga buat Pak Lut, Pak Widi, Pak Charles, juga buat Pak Alan di Ternate, buat Pak Benijo, pokoknya semua-semua sudah salam manis, salam kompak. Oke, baik, buat Kak Noni, adik saya ingin tahu lama-lama mau bicara, tapi saya punya alat siap untuk memasukkan alat-alat lain, mau masak.
0: Okay.
2: Terima kasih, selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
0: Selamat siang. Oke, kondang, kontak dangdut, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, Pak Nasrun.
3: Halo.
0: Iya, silakan Pak Nasrun.
3: Iya, aku suka senyummu.
0: Hey, asik. Hey, lihat ke sini. Aku suka senyummu, mantap.
3: Itu sama, kan dia tidak suka senyum.
0: Keren.
3: Siapa itu, Mbak?
0: Kenapa?
3: Pembawa lagunya siapa?
0: Oh, Pauzia namanya.
3: Oh, Pauzia. Ya. Memang Pauzia de anu ciptaan.
0: DP lagu, hei lihat ke sini. Sas kok kok senyuman. Kita suka kenapa senyuman.
3: Itu dia, makanya aku pilih-pilih tadi.
0: Pak Nasrun juga mantap. Silakan.
3: Pertama, berani saya berkata.
0: Terima kasih.
3: Ada punya tadi. Ada ini Ibu Ima, ada Bu Lima, Bu Rete. Saya Pak Widi, ada Jakarta juga. Ada Bu Ima, Pak Desi, Bu Iga semuanya. Sampai kecuali di Kompas lah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa senyum ya, Pak Nasrun ya. Oke. Dua lagu berturut-turut buat yang dari gue sama Puja yang ada di Bintuni. Dan juga Pak Nasrun yang ada di Palu ya. Oke. Kalau gitu kita lihat saja. Kita dengar saja lagunya.

0: Ahai, ku suka senyummu, aduh. Akhirnya, langsung ya Ibu Ana
1: akhirnya
0: masuk.
1: Aku suka senyummu.
0: Mantap.
1: Sayang ini masih hujan ya Kak Doni.
0: Di sini juga hujan tadi lumayan pas habis teleponan Ibu Ana telepon di Torang Indonesia langsung hujan deras. Sekarang Yoko, sudah
1: ini
0: gerimis.
1: Belum selesai di sini.
0: Di sini gerimis, tidak terlalu deras seperti sebelumnya.
1: Oh, ini masih agak deras.
0: Silahkan Ibu Ku.
1: Ini masih ya. Ada lagu apa?
0: Ini masih ada. Ani Maharani, biarin. Marian Cemantau, maafkanlah kasih. Trio Ceriwi, susah senang sama-sama. Hana Pertiwi, hidup matiku untukmu. Novi Aila, belum tahu dia. Trio Ceriwi Suwanita, Mansur S dan Elvi Sukaisi Perawan Desa, Ice Trisnawati sama-sama senang.
1: Ya sudah. Hai Perawan Desa, bukan ini janda tua.
0: Jadi Perawan Desa ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kak Doni, iya. Salam buat yang sudah lewat. Mm-hmm. Terus siapa tadi ya? Yang mulai dari mana saya tadi ya? Kebabnya di Torang Indonesia.
0: Puja pertama tadi.
1: Torang Indonesia tadi ya, Kakak Puja emang ya lincah sekali ya, duluan terus.
0: Itu lagi.
1: Biasanya Bang Luhut dang.
0: Itu sudah. Sekarang Puja.
1: Bang Luhut kemana ini? Ayo Bang Luhut hadir. Pak Andi di Batam, Pak Andi di Stira, Bang Beni di Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Bang Eri, Kakak Boy, Kak Riki, Bapak Jumadi, Pak Pendi, Bu Rete, Bapak Rete, Kakak Ayu, Kakak Siti, terus Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, Ibu Wigati, terus apa lagi ya? Ibu Hartini, Ibu Parida, Bunda El, Ibu Bidan Louis, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Semoga terhibur. Kakak Noni, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Yang paling semangat, Ibu Ana. Ya, makasih. Oke, kondang. Kontak dangdut.
2: Dangdut dikontakin.
0: Daniel, lanjut.
2: Cuaca ini paling gaul sekali. Gaul itu awet muda begitu.
0: Iyalah.
2: Ya, selamat siang Ibu Ana. Jadi yang itu suka sama suka.
0: Suka sama suka, sama-sama senang. Ini di sini. Atau mau yang sama-sama senang Ice Trisnawati atau Trio Ceriwis? Yeah. Susah senang sama-sama. Mau yang mana? Dundo beda-beda tipis jadi.
2: Itu lagi semua sebenarnya kesenangan jadi.
0: Iya. Mau yang mana?
2: Tapi yang kalau yang aslinya tuh susah senang sama-sama itu yang paling bagus.
0: Iya, yeah, jadi susah senang sama-sama ya, Trio Ceriwis.
2: Iya, itu.
0: Oke, okay, mantap.
2: Oke, itu sudah. Salam buat semua dan yang lagi juga sangat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Daniel. Depo suara hujan itu jelas sekali terdengar ya. Mantap. Oke, kalau begitu spesial untuk Ibu Ana dan Daniel dari Mansur S dan Elvis Kesi serta dari Trio Ceriwis.

0: Iya, susah senang sama-sama. Itulah harta yang tak ternilai. Begitu kira-kira ya. Wih, mantap. Oke, saya masih punya Ica Trisnawati sama-sama senang. Trio Ciriwis Wanita, Novi Ayla dengan Belum Tahu Dia, Hana Pertiwi Hidup Matiku Untukmu, Marian Cemanto dengan Maafkanlah Kasih, Ani Maharani Biarin ya. Oke, di 08123868703 0951324222. Lagu dangdutnya mantap-mantap ya, mengiringi Anda sambil beristirahat bersantai di tengah cuaca yang hujan, bikin mager ya, malas kemana-mana, atau ada yang gabut, galau, dan lain sebagainya. Selamat siang, jelang sore saja untuk Anda semuanya ya. Silakan yang mau berkirim salam ataupun juga yang mau request lagu di kondang kontak dangdut. Selamat siang.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut, Mbak Noni.
0: Selamat siang, Bu Hartini ya?
1: Di sini iya, di sini baru habis hujan
0: deras
1: sekali, Mbak Noni.
0: Oh alah.
1: Tapi udah reda ini.
0: Sudah reda. Di sini Mbak tadi hujan deras tapi cuma sebentar, ini sekarang lagi gerimis.
1: Oh, di sini agak lama, Mbak Noni, ada kalau setengah jam lebih.
0: Iya, katanya Mbak hampir semua, kayaknya sering kalau hujan tuh yang duluan tuh kilo ya, hujannya deras.
1: Iya, iya.
0: Silakan Bu.
1: Gerimis, Mbak Noni.
0: Oh, gitu. Iya, iya.
1: Di daerah SP12 cuma gerimis.
0: Gerimis.
1: Tamu dari sana.
0: Begitu.
1: Pengen dengerin lagunya Marian Cemantau.
0: Marian Cemantau, siap. Maafkanlah ya, kasih.
1: Lagu saya kirim buat Ibu Aida beserta Bapak. Semoga sehat-sehat saja. Bu Suarmi, buat Bu Halimah, Mama Dede, Pak Rete, Bu Rete, selamat berhari Minggu. Buat Bu Ana, Mama Jo, Mama Ida, Bu Bidan Louis, Ibu Farida, Ibu Monika di Kasim, terus Pak Rete, Bu Rete, Bu Bidan Louis, Puja, Pak Jerry, Pak Jerry, Pak Buce, Pak Otis, Pak Niko, Pak Reki, Pak Widi, Pak Willy, terus Boy Didom, Bang Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, Mang Rahman, di Aima. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Semoga sehat-sehat selalu. Buat Mbak Noni, selamat bertugas. Semoga Mbak Noni juga selalu sukses dan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat siang, selamat berhari Minggu.
0: Selamat siang, Ibuku.
1: Di ruang
0: sendirian, iya.
1: Selamat terima kasih.
0: Dewobok. Dewobok, terima kasih Bu Hartini sudah boleh bergabung di siang hari ini. Bunda Natalia, apa kabar? Selamat hari Minggu.
2: Halo, selamat siang, selamat hari Minggu Kak Noni cantik sayang.
0: Selamat hari Minggu bundaku.
2: Ya, bagaimana kabar Kak Noni?
0: Di sini lagi hujan, Bunda. Di sana gimana?
2: Ada hujan berkat, sama. Di sini lagi hujan, tapi hujan ringan, tidak terlalu
0: iya.
2: Berat hujan.
0: Di sini tadi hujan deras, sekarang lagi gerimis ini.
2: Sudah hujan berkat lebih enak.
0: Amin.
2: Karena sudah lama tidak pernah hujan.
0: Amin. Silakan Bunda.
2: Kak Noni.
0: Ya.
2: Nanti Kak Noni pilihkan sudah lagunya ya.
0: Oh iya. Toh. Siap. Baik Bunda.
2: Saya mau salam ya buat yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga Pak Effendi, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, ada Mama Do, Kakak Puja, ada Bidan Luis, Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Pendeta, Pak Dalip, ada Bunda Ima, ada juga Pang Luhut, Pak Windy, ada Putra Tengah, ada juga Pak Maras, Pak Banglai, ada siapa lagi ya? Pokoknya buat semua-semua sudah ya, Kakak Noni dirangkul dari A sampai Z.
0: Siap,
2: Kak Noni
0: bundaku.
2: Tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
2: Doa terbaik buat Kak Noni dan
0: amin, Bunda.
2: Makasih Kak Noni.
0: Selamat
2: siang kondang kontak dangdut.
0: Selamat hari Minggu Bunda. Tuhan berkati. Terima kasih Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Salam sayang untuk Bunda bersama dengan keluarga. Oke, kita dengarkan bersama dua lagu berturut-turut yang direquest sama Ibu Hartini. Ada Marian Cemanto dengan Maafkanlah Kasih. Ini saya mau putar sama-sama lagu. Katanya tadi Bunda Natalia suruh saya yang pilihkan ya. Jadi gimana kalau kita dengarkan lagunya Ica Trisnawati sama-sama senang.

mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Kondang Kontak Dangdut ya. Antara lain ada Puja, Pak Nasrun, Ibu Anna, Daniel, Ibu Hartini, dan Bunda Natalia. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Dan sesaat lagi tepat pukul 15, kita akan sama-sama mengikuti informasi terkini lewat dinamika sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya tercatat sebanyak 60% penggunaan narkotika usia sekolah. Selain itu, di minggu ini angka HIV/AIDS di Kota Sorong cukup tinggi, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Papua Barat, Stanley Nixon Tagopia, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
1: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaan itu paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Ya, saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sarannya tepat sasaran. Dan sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata, tapi sebenarnya itu enggak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
0: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Sorong, Jenny Isir, mengungkapkan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Sorong hingga April 2026 mencatat 4.431 kasus. Data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 2024 hingga April 2026.
2: Iya, untuk data perkembangan kasus HIV di Kota Sorong sampai saat ini, ya data dari 2024 sampai Desember 2025, ya jumlah kasusnya 4.345. Kemudian total kasus terbaru di 2026 dari Januari sampai April itu ada 86 kasus baru. Ya, jadi total keseluruhan kasus dari 2024 sampai Maret 2026 total kasusnya 4.431 kasus.
0: Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong, Riyadi Muslim, menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19.000 liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44.000 liter yang masih dalam perjalanan.
3: Kami sementara berfokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami supply ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Remu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar Sauf Sapor untuk beberapa kios untuk di Tamrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar-pasar SP2KP.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat sebanyak 298 anak dari 2.068 anak yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Anita Ariance Huai, mengatakan menurut data elektronik pencatat dan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2025, presentasi stunting berada di angka 11%.
4: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
0: Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Dengan demikian, dirinya meminta agar Bupati Raja Ampat menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah.
5: Merekomendasikan kepada saudara bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan THP terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikannya, dan kami merekomendasikan kepada inspektorat agar mengawasi kembali kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
6: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat membuka kegiatan latihan dasar atau latsar bagi 1028 calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2024 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kualitas aparatur sipil negara ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tetapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin, tanggung jawab selesaikan tugas yang diterima. Tunjukkan itu dengan kerja, kerja. Karena tujuan akhir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan akhir kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
0: Kepala Subbagian Umum Tri Rotuasiagia menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026, Kota Sorong mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80%, dan inflasi tahun kalender year to date sebesar 1,74%.
8: Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan April 2026, komoditas penyumbang inflasi yaitu angkutan udara sebesar 0,48%, ikan tuna sebesar 0,15%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,06%, dan bawang merah sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,05%.

0: Masalah transportasi online dimaksud.
1: Dari kami komunitas rental ojek sama pickup, hari ini untuk titik temunya kami belum dapat. Ini masih jadi pertimbangan kami dengan pemerintah daerah terkait dinas perhubungan. Karena itu Pak Bupati berikan kami waktu lagi 1-2 hari ke depannya seperti apa. Kami berembuk untuk aplikasi Maxim ini, harganya yang sementara jadi tawaran buat kami ini sangat-sangat murah, karena kami lihat itu harganya sangat minim. Jadi itu dari kami. Jadi untuk titik temunya belum.
0: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya.
2: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat pekan lalu, di mana mereka datang berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Barat Daya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik lokal maupun untuk kemudian nanti menjadi guru untuk yang mengajar anak-anak ini selama 1 tahun.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong sore ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini lewat dinamika sepekan program 1 RRI Sorong terkini hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Rangkaian informasi terkini lainnya akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.

Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudya Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudya menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudya tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan cita-cita kemerdekaan, dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam.

0: Pendengar jelang pelaksanaan Idul Adha ya, nanti di tanggal 27 Mei 2026, Kementerian Agama hari ini di hari Minggu 17 Mei akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Pelaksanaan isbat bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah dan akan berlangsung di Auditorium HM Rashidi, Kantor Layanan Kementerian Agama Jakarta di hari ini ya. Nanti akan ada di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum, dan sidang kedua itu akan dimulai pada saat setelah maghrib setelah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan bersifat tertutup. Kemudian yang ketiga adalah konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pendengar, tepat pukul 16.00 akan ada cerita anak. Mudah-mudahan teman-teman dari pinjam pustaka dapat hadir dan kita akan dengarkan lagi cerita seru apa ya yang terkait juga dengan anak-anak ya, seperti apa ceritanya, kemudian jalan ceritanya bagaimana. Nanti anda kalian bisa simak ya di jam 4 sore. Mudah-mudahan teman-teman dalam perjalanan ya, karena juga cuaca hujan, takutnya juga teman-teman kebanyakan tinggal juga cukup jauh, sehingga mudah-mudahan bisa datang ya, bergabung bersama dengan kami di jam 4 sore dalam acara Cerita Anak.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Iya pendengar, terutama buat adik adik. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Dan yang diliputi kebahagiaan di sore hari ini bersama dengan keluarga. Rangkaian lagu-lagu anak kami hadirkan dan juga Kaloni akan hadirkan. Terus sambil menanti teman-teman kita dari Pinjam Pustaka ya. Kita dengarkan sama-sama ada Memandang Alam, kemudian Kakekku Lucu, Udara Segar dan Bolo-Bolo.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Hari ini hari Minggu 17 Mei 2026 ya. Buat adik-adik yang mungkin hari ini ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun adik-adik semua. Ulang tahunnya hari ini yang keberapa? Ayo ya, panjang umur, sehat selalu, semakin lebih pintar, semakin baik, menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran orang tua, dan anak yang senantiasa dipenuhi dengan berkat dan kebahagiaan. Amin. Doa terbaik buat adik-adik yang hari ini bertambah setahun usia ya, terutama buat Ade Trisa Lawalata yang hari ini bertambah setahun usia, genap menjadi 2 tahun. Dan juga ada Ade Kiva Silaban ya, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati selalu.

また。

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Selamat sore adik-adik, jadilah pemberani ya. Jangan takut-takut, apalagi adik-adik yang punya kemampuan ya. Dalam bidang akademik, kemudian juga seni, boleh ditonjolkan, ikut-ikut lomba supaya mengasah kemampuan adik-adik sekalian. Yuk, kita belajar membaca. Apa kabarnya adik-adik yang sudah bisa membaca? Rajin membaca itu menandakan adik-adik bisa pintar, wawasannya jauh lebih luas. Salah satunya juga dengan literasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Selamat sore buat adik-adik yang baru saja bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Saya masih menghadirkan lagu-lagu anak-anak ya untuk semua adik-adik yang sore hari ini juga lagi siap-siap. Mungkin nanti mau ikut ibadah sama mama ataupun juga papa ya. Dan juga mungkin mau pergi ke suatu acara, sudah harus siap-siap mandi sore, jangan sampai kemalaman mandinya ya. Dengar-dengaran papa sama mama. Masih akan ada hingga jelang jam 5 sore nanti. Masih ada lagu-lagu anak-anak untuk adik-adik semua.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Selamat sore buat Anda yang lagi menghabiskan waktu sore hari ini dengan Mingsor. Tapi kalau mau Mingsor ini cuacanya juga macam bikin kita malas bergerak begitu ya. Rada-rada dingin, terus kemudian mendung ya. Kadang-kadang jadi dilema, mau keluar takut hujan ya. Apalagi yang mau jalan santai pakai motor begitu. Mau olahraga takut kehujanan. Ya cari yang aman-aman saja. Kalau tidak Mingsor di sore hari ini mungkin bisa yang biasanya Mingsornya di tempat terbuka, mungkin di tempat reklamasi sana. Mungkin bisa diganti ke tempat yang mungkin mau nongki-nongki sama teman, mau ngopi-ngopi atau mau ke mall misalnya ya, cari yang aman. Jadi ketika hujan bisa aman begitu, karena ya 50-50 lah. Ini istilahnya kayak mau ini nanti aduh hujan bagaimana, tong lari tong basah lagi. Apalagi kalau suka malas bawa payung gitu ya. Jadi selamat menikmati waktu sore Anda, waktu libur Anda di sore hari ini, waktu santai Anda.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar lima kaki atau

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pendengar Piala Dunia akan dihelat ya pada bulan Juni mendatang, tepatnya 11 Februari akan dibuka pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Warga dunia akan disibukkan dengan menonton dan menyaksikan pertandingan Piala Dunia, salah satu olahraga yang paling dinanti-nanti di seluruh dunia ya. Dan juga untuk Anda ketahui, untuk menyambut perhelatan Piala Dunia ini banyak sekali ya, warga dunia sudah mulai sibuk. Salah satunya adalah dengan menyetel atau memutar lagu-lagu Piala Dunia yang dinilai cukup viral di zamannya. Dan yang masih viral sampai dengan sekarang ini adalah lagu milik Shakira dengan judul This Time for Africa atau Waka Waka. Ini lagu yang dianggap paling viral sepanjang era modern dan menempati posisi pertama di Spotify. Kemudian ada The Cup of Life dari Ricky Martin yang sangat identik dengan suasana bola dan juga stadion. Ada Marvin Flagg dari Kenan ya, yang dipakai luas dalam kampanye dan iklan Piala Dunia. Kemudian Haya Haya atau Better Together dari Trinidad Cardona, Davido dan Aisyah. Ada Dreamers ya, ini Jungkook. Nah ini kayaknya mudah-mudahan setelah Jungkook sukses ya tampil membawakan official song dari World Cup ya 2024 yang lalu ya. Ini dia langsung membawa ya. Ini kakak-kakaknya nih, para members gitu ya, yang sangat populer karena pengaruh K-pop ya. Ada juga We Are One, Oh La La, Pitbull dan juga Jennifer Lopez, Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith, ada Boom dari Anastasia, La Copa de la Vida, Ricky Martin versi Spanyol yang juga sangat populer di zamannya. Dan ada Un Estate Italiana, Eduardo Benato dan Gianni Nannini, lagu klasik yang disebut sebagai anthem Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Wah, kalau begitu kita dengar sudah waka-waka kapan nih, supaya bikin dong semangat untuk memegang masing-masing negara yang dinilai akan menjadi juara Piala Dunia. Ini sedikit lagi nih, negara-negara dong, bendera-bendera nih super kibar di mana-mana.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar khusus Piala Dunia tahun ini ya, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi meluncurkan lagu tema utama untuk Piala Dunia 2026 yang bertajuk Die Die. Lagu ini mempertemukan mega bintang asal Kolombia Shakira dan ikon Afrobeat Burna Boy dalam sebuah kolaborasi yang memadukan landscape musik global dari dua benua. Die Die hadir sebagai track pop multibahasa yang secara harmonis mengawinkan ketukan khas Afrobeat dengan ritme Latin yang energik. Pastikan penampilan terbaik pada pembukaan FIFA World 2026 bersama Shakira, Madonna dan grup K-pop fenomenal BTS.

Setelah diguyur hujan ya, ini baru kelihatan agak ramainya di depan Ahmad Yani 44 Kelurahan Demak 2 nih, Jalan Ahmad Yani nih sudah mulai ramai kendaraan ya. Mudah-mudahan cuacanya bertahan ya, cerah sampai malam hari gitu, tidak diguyur hujan, sehingga mungkin buat Anda yang mau keluar, mau jalan-jalan, mau keliling-keliling ya, bisa jalan-jalan, bisa keliling-keliling gitu ya, dan menikmati waktu bersama dengan keluarga sebelum besok kembali beraktivitas di hari Senin 18 Mei 2026 ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda, kesetiaan Anda yang masih mendengarkan siaran kami sore hari ini. Ada banyak program acara menarik lainnya yang bisa Anda ikuti hingga jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Nanti akan ada Kakak Lucy yang menemani Anda ya. Selamat sore dulu untuk semuanya. Nah, kalau sore-sore begini kita putar lagu-lagu yang mungkin juga banyak yang mau dengar, yang bikin-bikin semangat sedikit ya, supaya terasa kedinginan tuh. Karena lagu-lagu yang ada nih sekarang tuh, putar lagu-lagu yang bisa bikin apa, adik-adik, kakak-kakak dong, bago yang begitu kapai ya, sambil bisa apa, simak ya deretan lagu-lagu yang bikin Anda bisa bahagia begitu kira-kira ya. Oke, jangan kemana-mana, ini di mana-mana nih, saya jalan di toko-toko Tuhan dan tinggal putar lagu ini saja. Sampai sekarang baru diluncurkan sejak 1 bulan yang lalu, ini sudah kurang lebih 12 juta viewers ya, yang sudah menyaksikannya ataupun juga yang sudah menontonnya begitu. Jadi kalau kita jalan di mall juga dong putar lagu ini pica-pica nih. Ih, kita juga dengan sendirinya ikut bergoyang.

Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaannya masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Tadi sudah bersama Noni Densi dan sekarang saatnya saya Lucy Arebo menemani Anda tentunya sampai di pukul 24 malam. Kita dengarkan lagu-lagu religi Islami pendengar untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada sambil menantikan kumandang azan maghrib.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar di mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas saat ini mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Ya, pertanyaan demikian lagunya dari Petra Sihombing ya. Apa gitu. Dan kali ini ada CINTA dari Yuka Tamada. Pemerintah memastikan pasokan pangan aman dan terkendali dengan harga terjangkau. Di tengah ketidakpastian global, bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara dan berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menteri Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan lainnya seperti jagung. Keberhasilan Indonesia swasembada pangan, pendengar, swasembada pangan ini salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri, tapi juga mengekspor ke sejumlah negara. Lebih lanjut, Mentan juga mengatakan bahwa harga pupuk dalam negeri turun hingga 20%. Dan petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk, tapi juga dengan harga terjangkau. Nah, keberhasilan Indonesia swasembada beras karena gagasan besar dari Presiden Prabowo yang langsung dikerjakan oleh para menteri dan jajarannya. Presiden Prabowo ingin Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853 3914 3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Sebenarnya sudah pukul 18 ya, lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan malam ini juga kami temani dengan Macy Gray dengan I Try. Dan jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami di rri.co.id ya, dengan aneka informasi yang bisa Anda baca di sana dan juga didengarkan langsung. Dengan saat ini kopi sudah menjadi gaya hidup bagi banyak orang. Aromanya yang kuat dan menggoda membuat efek menyegarkan bagi siapa saja yang meminumnya. Kopi sering dipilih sebagai senjata banyak orang ya, agar tetap fokus dan terjaga. Namun pendengar, di balik manfaatnya, waktu untuk minum kopi itu ternyata berpengaruh besar terhadap kesehatan Anda. Jadi minum kopi itu pada waktu yang tepat bisa membuat Anda jadi lebih fokus dan bertenaga. Sebaliknya, jika meminumnya di saat yang tidak tepat akan menimbulkan efek samping. Banyak orang yang terbiasa minum kopi sesaat setelah bangun tidur, pendengar. Padahal, di pagi hari tubuh akan secara alami memproduksi hormon kortisol yang membantu untuk memberikan rasa segar dan waspada. Jadi jika minum kopi terlalu pagi, maka efek kafein ini bisa menjadi kurang optimal dan justru akan membuat tubuh Anda jadi kebal terhadap kopi. Nah, waktu yang tepat untuk minum kopi antara lain adalah sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur, di mana kadar kortisol Anda mulai menurun dan tubuh benar-benar membutuhkan energi. Selain itu, pendengar, waktu siang hingga menjelang sore juga sering dianggap sebagai waktu ideal untuk meminum kopi. Karena rentang waktu inilah energi dalam tubuh Anda mulai menurun. Nah, minum kopi pada rentang waktu pukul 10-14 bisa membantu meningkatkan fokus dan membangkitkan energi. Cocok ya untuk menemani Anda waktu bekerja dan belajar. Namun, meski demikian pendengar, Anda perlu mengatur jumlah kopi yang Anda minum. Jangan minum kopi berlebihan karena bisa membuat jantung Anda jadi berdebar dan rasa tak nyaman di perut Anda. Nah, itu dia, waspada ya. Sebaliknya minum kopi di sore hari dan malam hari, pendengar. Sebaliknya ya, minum kopi di sore hari dan malam hari sebaiknya dihindari, terutama bagi Anda yang sensitif terhadap kafein. Karena kafein yang masuk dalam tubuh Anda akan mengganggu jam tidur Anda dan mengurangi kualitas tidur. Kurang tidur akibat kafein akan mengganggu jam tidur Anda dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Jika Anda terpaksa minum kopi di sore hari, sebaiknya pilih kopi dengan kadar kafein yang rendah. Decaf ini bisa menjadi pilihan alternatif Anda. Well, selain waktu, cara minum kopi juga berpengaruh. Minum kopi saat perut kosong dapat memicu rasa tidak nyaman pada lambung bagi sebagian orang. Akan tetapi, pendengar, jika kopi diminum setelah makan makanan ringan ini, jangan lupa juga untuk mengurangi tambahan gulanya dan krimer berlebihan. Karena dengan cara menguranginya, maka Anda juga bisa membantu menjaga manfaat kopi tetap maksimal. Bagaimana menurut Anda? Diaturlah ya, waktu yang terbaik untuk minum kopi agar tubuh Anda tetap sehat. Dibaca selengkapnya, pendengar, di rri.co.id.

0: Tiara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Halo masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
4: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
5: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
4: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
5: Mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, Kira-kira ada dokter apa saja,
4: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
4: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
5: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke? Gas, gas, gas, gas.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811 4867 445 atau di Instagram kasiherlina_sorong.

0: pendengar, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini. Melankolis sama seperti cuacanya ya. Oke, semoga saja bisa menghibur Anda malam ini. Tapi mohon maaf, kami cukupkan sampai di sini dulu lagu dari Sandi Sandoro, Why Do You Love Me? Karena selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong sepekan.
1: Sorong malam ini.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya tercatat sebanyak 60% penggunaan narkotika usia sekolah. Selain itu, di minggu ini angka HIV/AIDS di Kota Sorong cukup tinggi, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Papua Barat, Stanley Nixon Tagopia, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
1: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaan itu paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan, ya itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Jadi saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sasarannya tepat sasaran. Dan sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata. Tapi sebenarnya itu tidak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
0: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Sorong, Jenny Isir, mengungkapkan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Sorong hingga April 2026 mencatat 4.431 kasus. Data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 2024 hingga April 2026.
2: Iya, untuk data perkembangan kasus HIV di Kota Sorong sampai saat ini, ya data dari 2024 sampai Desember 2025, ya jumlah kasusnya 4.345. Kemudian total kasus terbaru di 2026 dari Januari sampai April itu ada 86 kasus baru. Ya, jadi total keseluruhan kasus dari 2024 sampai Maret 2026 total kasusnya 4.431 kasus.
0: Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong, Riyadi Muslim, menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19.000 liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44.000 liter yang masih dalam perjalanan.
3: Kami sementara berfokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami supply ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Mu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar Sauf Sapor untuk beberapa kios untuk di Tamrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar-pasar SP2KP.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat sebanyak 298 anak dari 2.068 anak yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Anita Ariance Huai, mengatakan menurut data elektronik pencatat dan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2025, presentasi stunting berada di angka 11%.
4: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
0: Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Dengan demikian dirinya meminta agar Bupati Raja Ampat menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah.
5: Merekomendasikan kepada saudara bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan THP terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikan, dan kami merekomendasikan kepada inspektorat agar menangguh kembali kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
6: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP Inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat membuka kegiatan latihan dasar atau latsar bagi 1028 calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2024 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kualitas aparatur sipil negara ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran tetapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin. Tanggung jawab selesaikan tugas yang diterima. Tunjukkan itu dengan kerja. Karena tujuan akhir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan akhir kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
0: Kepala Subbagian Umum Tri Rutwasiagia menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026, Kota Sorong mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80% dan inflasi tahun kalender year to date sebesar 1,74%.
8: Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan April 2026, komoditas penyumbang inflasi yaitu angkutan udara sebesar 0,48%, ikan tuna sebesar 0,15%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,06%, dan bawang merah sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,03%.
0: Ratusan pengemudi ojek, sopir pickup, dan pemilik rental mobil menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Raja Ampat. Demonstrasi ini terkait penolakan masuknya transportasi online Maxim di distrik Kota Waisai yang dinilai merugikan ojek konvensional dan pemilik usaha rental mobil. Koordinator aksi, Joni Rumabar, mengatakan pihaknya menolak beroperasinya Maxim di Kota Waisai. Sementara itu Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam mengaku sudah memanggil manajemen Maxim membahas masalah transportasi online dimaksud.
9: Dari kami komunitas rental ojek sama pickup, hari ini untuk titik temunya belum dapat. Ini masih jadi pertimbangan kami dengan pemerintah daerah terkait dinas perhubungan. Karena itu Pak Bupati berikan kami waktu lagi 1-2 hari ke depannya seperti apa. Kami berembuk untuk aplikasi Maxim ini. Harganya yang sementara jadi tawaran buat kami ini sangat murah karena kami lihat itu harganya sangat minim. Jadi itu dari kami. Jadi untuk titik temunya belum.
0: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya.
10: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat, kan lalu di mana mereka datang berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Parataya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu

gatal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kami temani Anda dengan musik dan informasi tadi pendengar ya. Menemani Anda di malam hari ini. Dan selamat makan malam untuk Anda yang lagi menikmati hidangan malamnya. Ada yang lagi punya acara apa nih malam ini? Ada yang makan malam keluarga, mungkin karena ada yang bertambah usia. Ya, selamat 6 tahun ya, selamat menikmati hidangan malamnya. Oh ya, pendengar, setelah lagu cantik dari Kahitna, kami ajak Anda untuk mendengarkan sandiwara radio produksi RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
1: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
0: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Senjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari.

0: Bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kaget aku. Jebul kok kowe ora gelem kuning, ora gelem kuning. Kowe kok ora ketok-ketok nyangeni nyayu. Aku wis rindu lho tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rak gelem kuning. Kuwi sing nandur aku tah ayu. Kowe arep apa? Yen arep pengen ngambeh. Syukur yen gelem ngambeh aku sisan. Pengen aku.
1: Tenang entek, aku mung takon bae kok. Entek.
0: Waduh, mateng aku. Rak gelem kuning. Kowe yen nyeluk jembeng kuwi rasane atiku manyes. Manyes. Sajak menyeh kayak orang itu buntutan kayak lho.

0: muntah kok tringis lho. Ning kandhane aku iki aku. Ora nak gelem kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sung sampean bae, he?
1: Mundan, aku wis ana sing duwe
0: kok. Gelem.
2: Ya, pertengah kita berjumpa lagi dalam lagu-lagu daerah Jawa malam hari ini ya. Mengawali jumpa kita bersama Wajinah dengan lagunya Entit yang bawa kita di pukul 21 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur dalam Pesona Budaya Indonesia dari daerah Jawa.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan sampai dengan saat ini. Lagu-lagu daerah Jawa sudah kami tuntaskan sampai dengan di sini, pendengar, karena selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan acara berikutnya, Ruang Rindu.
1: Sorong malam ini.
2: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh

0: kita berbagi kenangan, berbagi memori malam hari ini lewat lagu-lagu pilihan mancanegara era 90-an. Bersama saya Lucy Arebo sampai di pukul 23 malam. Yes, kali ini ada Triti dengan lagunya Forever Girl. Ada All For One, I Can Love You Like That, SWV dengan You're The One. Kemudian ada Lighthouse Family, Postcard From Heaven. Manca Saibil, ada Saibil dengan lagunya Lovely Day. Air Supply, It's Never Too Late. Ada Stevie Wonder, Kiss Lonely Goodbye. Hit Sweet dengan lagunya I Want Her. Devin Campbell dengan lagunya Don't Say Goodbye Girl. Dan People Brisson dengan lagunya My Heart Belongs To You. Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, sabar. Selamat malam. Tunggu ya, tunggu dulu nih. Rupanya tadi kecabut, gak dipasang lagi. Halo Puja, selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Lucy, selamat bertugas.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Kak Lucy, saya mau request lagunya.
0: Triti, All For One, SWV.
1: Air Supply.
0: Air Supply, It's Never Too Late, okay.
1: Lagu ini sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete Ibu Rete, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, buat Pak Alan di Ternate, buat Pak Benijo, juga buat temanku Erik Sendana di Toraja, apa kabar? Buat Hanafi, kawanku, kalau mau gabung malam ini sudah ruang rindunya. Salam kompak buat kamu, buat Kak Bonto sekeluarga, buat Farel juga sekeluarga, buat Bunda Ima, Bunda Natalia, buat buat Ibu Farida, buat Ibu Ida, Ibu Hartini, Ibu Ana mewakili seluruhnya saja. Pak Wiri, Pak Jeffrey, Pak Riki dan seluruhnya sudah. Buat Kak Lucy lagi bertugas, terima kasih. Selamat malam. See you, dadah bye-bye.
0: Terima kasih Puja. Sudah pilih Air Supply. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya. Oke, dicoba lagi ya. Silakan 0812-3868-8703 atau 324. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Lucy.
0: Malam Pak Diki, silakan. Lagunya ada Triti, Forever Girl, All For One, I Can Love You Like That, SWV, You're The One, Lighthouse Family, Postcard From Heaven, Say Be Lovely Day, Stevie Wonder, Kiss Lonely Goodbye, Kid Sweet dengan I Want Her, Kevin Campbell, Don't Say Goodbye Girl, Pepper Brisson, I Want Her Belong To You. Pepper Brisson, oke. Okay.
2: Ya. Akhirnya untuk semua pendengar satu yang ditolongku Ruang Rindu di malam hari ini.
0: Baik.
2: Malam Bang Uci.
0: Terima kasih Pak Deki ya, sudah bergabung malam hari ini. Dan kita langsung dengerin aja lagunya ya. Lalu saya akan kembali lagi bersama Anda Puja. Ini dia lagunya.

Demikian lagu yang dipilih oleh Puja dengan lagunya Air Supply, It's Never Too Late. Yeah? It's Never Too Late dari Air Supply. Dan selanjutnya silakan yang masih mau ikutan gabung lagi di torang lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Yuk berbagi rindu lewat lagu. Silakan yang mau ikutan gabung di malam hari ini 3242222 lagi kosong, juga di 0812-3868-8703 juga masih kosong. Ditunggu ya yang mau ikutan gabung di Ruang Rindu. Kalau tidak ada berarti saya puterin lagunya Pak Deki dengan judul My Heart Belong to You, dirilis tahun 1999 oleh People Brazen.

0: Baik, kita lanjutkan lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan
1: Bunda Ima.
0: Bunda Ima di Maumere, selamat malam.
1: Di Maumere.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik, cuman kesehatan agak terganggu.
0: Oh, sakit apa Bunda Ima?
1: Batuk pilek.
0: Oh, cuaca ya?
1: Ya, kena hujan soalnya.
0: Betul. Di sini juga lagi mulai hujan dan mulai hujan-hujan juga.
1: Iya, ini soalnya sudah lama juga apa? Ini dengan adek Reva ya?
0: Dengan Lucy.
1: Dengan Lucy. Sorry ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Oh, kalau malam ini lagu apa yang disiapkan?
0: Ini lagunya lagu barat tahun 90-an. Jadi sudah ada Treaty, Forever Girl, ada All for One, I Can Love You Like That.
1: Ada nomor tiga itu.
0: Yang nomor tiga saja. Yang
1: iya.
0: Mana ya?
1: Apa tadi, I Love You ke apa tadi?
0: Itu nomor dua, I Can Love You Like That.
1: Oh, nomor
0: that.
1: Dua. Oke.
0: Dari All for One ya, okay.
1: Iya.
0: Okay, silakan.
1: Ya, salam-salamnya pertama tentunya adik. Ya, siapa tadi, adik Lucy?
0: Dengan Lucy, Bunda Ima.
1: Iya, selamat malam ya. Bersama operatornya yang lagi bertugas malam ini dengan ucapan selamat bertugas dan selamat malam. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Sorong semuanya. Selamat malam dan salam sehat buat keluarga di rumah. Tuhan memberkati buat Bapak Yanto. Selamat malam Bapak. Semoga lagi monitor ya Bapak. Tuhan memberkati, sehat selalu. Bersama teman-teman tanpa terkecuali yang ada di Sorong maupun di luar Sorong. Selamat malam semua, salam sehat, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Buat adik Lucy, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bunda Ima, selamat malam. Ya, Bunda Ima pengen dengar lagunya All for One. Ada lagi kah yang mau ikutan gabung malam hari ini? Silakan 324-222 atau di 0812-3868-8703. Bisa dicoba lagi, silakan lagi kosong line teleponnya malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Nasrun.
2: Iya, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yuk. Silakan Pak Nasru, mau dengar lagu barat yang mana nih?
2: Mbak Lucy.
0: Betul.
2: Yang pertama saja saya.
0: Oke, kalau gitu dari Treaty, Forever Girl. Silakan.
2: Ya, pertama-tama Mbak Lucy ya, sahabat tugas. Terima. Terima bunda. Terusannya ada Ibu Hartini. Bu Ana, ada di Jakarta dan Bogor, ada Pak Jerry, Pak Deki, ada sebagai semuanya lah kantor kecil set palang kompas laut.
0: Makasih Pak Nasrun. Selamat malam. Suaranya putus-putus ya Pak Nasrun ya. Tapi tidak apa-apa, kita langsung dengerin aja lagunya All for One. Bunda Ima, semoga terhibur.

0: Ada lagu balada romantis yang ditulis oleh Steve Diamond, Jennifer Campbell, dan juga Mary Beth Derry. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi country Amerika John Michael Montgomery pada Februari 1995, pendengar. Namun jauh lebih mendunia dalam versi R&B yang dibawakan oleh grup vokal All For One di tahun yang sama. Oke, kita tinggalkan saja All For One dengan lagunya I Can Love You Like That, dan selanjutnya ada Forever Girl dari Trity. Okay, selanjutnya saya terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Ayo, tadi sudah sempat telepon tapi terputus ya, cuaca malam hari ini juga agak-agak gimana gitu ya, dingin sejuk gitu ya, pengen cepat tidur aja. Tapi waspada juga dengan sebelum tidur cek lagi pintu rumah, jendela, pagar, kendaraannya diamankan dulu ya. Jangan bilang nanti-nanti dulu, karena nanti keburu tidur, ngantuk, udah gak bisa anu lagi. Mau bangun tuh udah males gitu ya. Jadi mumpung masih bisa dikerjakan, dikerjakan saja segera. Ini yang di Indonesia Barat tentunya masih belum ya, masih jam 8 malam ya, 20 ya, pukul 20. Kalau di Sorong saat ini sudah pukul 22 lewat 26 menit. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Harus. Baik, silakan Dex.
1: Ya, lagunya bagus-bagus. Lagu apa sih Dex?
0: Lah, ada Trity dengan Forever Girl, ada SWV, You're the One, Lighthouse Family, Postcard from Heaven, ada Cybill, Lovely Day, Stevie Wonder, Kiss Lonely Goodbye, Kid Sweet dengan lagunya I Want Her, dan Tevin Campbell, Don't Say Goodbye Girl.
1: Tevin Campbell sudah selesai.
0: Oke,
1: terima kasih. Malam.
0: Baik, makasih, selamat malam. Tevin Campbell ya, yang dipilih Dex. Ya, kalau gitu kita dengerin lagunya Pak Nasrun dulu kapa ya. Atau ada lagi yang mau bergabung malam ini? Selamat malam juga buat Bu Hartini, Bu Ana, Bu Bidan Louis, Bu Rete, Pak Rete juga. Biasanya jam segini Bu Rete udah tidur, Pak Rete yang masih dengar lagu ya. Oke deh, selamat malam deh buat Pak Rete, Bu Rete. Kalaupun masih siapkan bahan-bahan untuk besok ya, selamat bersibuk-sibuk saja. Tapi kalau sudah mulai istirahat, selamat istirahat ya. Terus salam juga buat Pak Jeffrey Haurisa dan keluarga di seputaran Malibela. Kemudian ada siapa lagi ya? Ade Niva sudah pulang kantor, sudah pulang dari kerja kapa ya, sudah di rumah. Oke, selamat beristirahat saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Orang jauh ini. Bang Luhut, bagaimana Bang Luhut?
2: Kabar saya di sini.
0: Oh, luar biasa, harus ya?
2: Iya, harus.
0: Cuaca mendukung.
2: Satu hari ini cerah.
0: Wis, luar biasa, malah kebalik sama kita di sini ya.
2: Oh iya, berarti sudah berpindah ke sana ya?
0: Ah, itu dia. Iya. Jangan-jangan aku mau cek dulu, disuruh kayaknya nih.
2: Oh iya.
0: Dari sana kayaknya.
2: Iya, yang penting gimana pun cuaca, penting kita semua semangat.
0: Ini pelakunya kayaknya di telepon.
2: Jalani, nikmati, syukuri.
0: Ya, itu dia Pak Bang Luhut ya.
2: Iya betul.
0: Terus kan mau pilih lagu apa nih?
2: Dulu lupa tadi untuknya, sudah lupa saya.
0: Ais, parah kali.
2: Iya.
0: Oke, tunggu ya. Ini tadi tuh ada Bunda Ima milih lagu Trity, Forever Girl. Kalau Bung Dex tuh pilih Tevin Campbell, Don't Say Goodbye Girl. Kalau lagu yang lain tuh masih ada SWV, SWV, You're the One, The Lighthouse Family, Postcard from Heaven.
2: Ya, yang pilih saja.
0: Lighthouse Family, oke.
2: Iya.
0: Ya, silakan.
2: Dalamnya yang pertama buat Bung Dex, yang gak mesti sampai tuntas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Terus ada juga Bidan Lu, Iwana, Ride Wartini, Omasio, Mamado, Daek, ada Puja, ada Mama Tita, ada Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda El, Ibu Natalia, Parete, Bang Putra Tengah, ada Bang Leman, terus Pak Erik, ada juga dan cuma si manusia aja lah, mana pun berada yang lagi bantuan. Buat Mbak Lucy, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam,
0: Ruang Rindu. Terima kasih. Horas. Terima kasih. Ih, buru-buru banget deh nutupnya. Berarti langsung tutup, langsung dia pergi berkelana lagi deh ke daerah lain ya. Ya, makasih ya Bang Luhut ya. Salam buat keluarga di rumah. Tadi Pak Nasrun juga, terima kasih Pak Nasrun sudah bergabung. Bunda Ima juga, terima kasih dari luar kota semua nih yang sudah gabung ya. Ada kalau dari Nabi Re Bintuni, ada Puja, Pak Deki dari Sorong, Bunda Ima dari Maumere, Pak Nasrun dari Sulawesi, Daeks dari Sorong, Bang Luhut dari Tapanuli. Oke, buat Anda semua pendengar, di tengah perubahan-perubahan cuaca yang ada, tetap sehat-sehat ya semuanya ya. Jaga kesehatan selalu. Salam dari Kota Sorong. And this is Treaty Forever Girl.

Masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu mancanegara era 90-an ya, yang masih mau ikutan gabung 3242222 juga di 0812-3868-8703. Ada Lighthouse Family yang dipilih oleh Bang Luhut ya, dari Tapanuli, yang lagi mendengarkan malam hari ini kalau enggak lagi warapiri nih. Kemudian SWV, ada You're the One, ada Cybill dengan lagunya Lovely Day, Stevie Wonder Kiss Lonely Goodbye, dan Kid Sweet I Want Her. Yang mau ikutan gabung ayo. Ini ada apa ya di 0812-nya kok kayaknya kosong gitu. Bisa dicoba untuk Anda yang mau ikutan gabung dengan kami ya. Silahkan Pak Jumadi, selamat malam, selamat istirahat. Bu Anna juga, Pak Jerry juga yang ada di Jogja. Salam buat semuanya ya yang sudah bergabung bersama kami ataupun yang belum gabung. Kemudian ada siapa lagi ya? Oh ya, sudah informasi juga untuk Anda yang tergabung dalam komunitas-komunitas apapun itu. Silahkan yang ingin bergabung dengan kami menceritakan tentang komunitas Anda di setiap malam di pukul 20 pendengar. Ayo bisa ikutan gabung bersama kami. Kemudian Anda bisa telepon sebenarnya ya, telepon di WhatsApp atau chat saja di WhatsApp Pro 1, WA-nya Pro 1, supaya nanti kami bisa hubungi lagi ya terkait tentang komunitas Anda, supaya nanti bisa kami undang untuk mengisi acara komunitas di pukul 20 setiap malam dalam acara Torang Cerita. Keren ya, bisa Anda bisa mengajak anggota komunitas Anda biar makin rame di studio ya. Dan nanti bisa disaksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong. Oke, baik, terima kasih buat yang terus stay tune bersama kami. Kalau masih belum ada sampai saat ini, kita langsung dengerin lagunya Bang Luhut, Postcard from Heaven, Lighthouse Family.

Selamat malam untuk Anda yang sementara terbaring sakit, terus karena serasa sakit kemudian tidak bisa tidur malam hari ini. Ataupun juga selamat malam buat yang lagi begadang, yang lagi nongki-nongki ya. Jangan lupa kalau pulangnya terlambat, hubungi keluarga. Dan yang lagi sakit, semoga segera pulih. Segera pulih harapan saya ya, dan segera kembali berkumpul bersama keluarga, melakukan berbagai aktivitas yang biasa dilakukan ya. Semangat. Ditunggu lagi pendengar yang masih mau ikutan gabung di Ruang Rindu malam ini. Masih ada Lovely Day lagunya, ada Kiss Lonely Goodbye dan I Want Her.

Terima kasih buat Puja, Pak Deki, Bunda Ima, Pak Nasrun, Daeks, dan juga Bang Luhut. Yang lagi berkendaraan di jalan, hati-hati di jalan. Dan buat Anda yang lagi mendengarkan siaran kami di Tambraw, di Maibrat, ataupun juga di Teminabuan, bagaimana penerimaan siaran kami? Yang lagi berkendaraan bisa ketangkep tidak di radio mobil Anda? Nanti informasi ya di 0812-3868-8703. Oh ya, untuk Anda juga yang lagi dengerin di mana-mana saja nih, malam ini kalau lagi menggunakan RRI digitalnya, bagaimana penerimaan siaran kami? Semoga jernih, gak ada semut-semutnya gitu ya. Oke, dan juga ya yang lagi mendengarkan melalui 102,6 FM, nanti informasikan ya. Yang ada di Raja 4, kalau sempat monitor bagaimana siaran kami, penerimaan siaran kami malam hari ini, atau mungkin besok, lusa Anda dengarkan RRI Sorong, kemudian agak sedikit gangguan gitu, Anda bisa kirim pesannya saja di 0812-3868-8703. Infokan bahwa Anda mendengarkan siaran kami melalui 102,6 FM atau RRI Digital. Terus sebutkan kota tempat tinggal Anda ya, supaya nanti bisa diinformasikan kepada teknisi dan bisa ditindaklanjuti ya, supaya penerimaan siaran kami tetap bersih, jernih, dan Anda bisa mengikuti setiap acara di Pro 1 RRI Sorong. Selamat malam buat Kak Isye dan keluarga yang ada di seputaran Aimas ya, di Kabupaten Sorong. Semoga terhibur ya. Terima kasih sudah terus stay tune bersama Pro 1.

Selamat malam juga dan selamat istirahat untuk Pak Edi, Mbak Yoa. Selamat istirahat. Sehat-sehat selalu. Berkati akhir perjumpaan kita pendengar sudah di pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur.

Demikian Kiss Lonely Goodbye, lagu balada menyentuh karya Stevie Wonder yang dirilis pada tahun 1996 mendengar sebagai bagian dari jalur suara atau soundtrack ya untuk film animasi The Adventure of Pinocchio. Stevie Wonder menulis dan juga memproduksi dan memainkan seluruh instrumen dalam lagu ini. Wow, luar biasa ya. Dan lagu ini diciptakan khusus untuk film The Adventure of Pinocchio, garapan sutradara Stevie Baron dengan dan Stevie Wonder merekam lagu ini setelah mendalami dan memahami perjuangan emosional antara Geppetto dan Pinocchio. Ia terinspirasi oleh kisah perpisahan, kerinduan, dan bersatu kembali, serta pesan universal tentang bagaimana cinta yang dibagikan kepada dunia dapat menghapus kesedihan dan mencium perpisahan pada kesepian. Yes, that's right. Kiss Lonely Goodbye. You and I together. And the last dari Kid Sweet dengan I Want Her, yang dari tahun ya lagu-lagu 90-an lah, yang sudah kami pilihkan untuk mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih ya untuk Puja, Pak Deki, Bunda Ima, Pak Nasrun, Daeks, dan juga Bang Luhut. Untuk Anda semua juga yang cuma mendengarkan saja malam hari ini, terima kasih sudah bersama kami. Selamat istirahat ya.

Pendengar dimana saja Anda berada, malam hari ini mengakhiri perjumpaan kita dengan lagu-lagu pilihan ya, untuk mengantarkan Anda beristirahat. Selamat menikmati saat istirahat Anda malam hari ini. Tapi sebelum tidur tentunya jangan lupa untuk mengucap syukur pada Yang Maha Kuasa. Selamat menikmati istirahatnya, jangan lupa pasang alarm supaya besok pagi bisa bangun lebih awal.

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak

perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

0: kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.
1: Sorong malam ini.

Anda sedang mendengarkan lagu-lagu pengantar istirahat malam hari ini untuk menemani Anda semua pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Kita sudah di pukul 23 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur.

kembali tekad Anda bahwa esok selalu membawa lembaran baru untuk meraih kemenangan dari setiap usaha yang telah Anda tanam. Malam hari ini hadir bukan hanya untuk mengistirahatkan raga yang lelah pendengar, tapi juga untuk merawat jiwa yang sedang berjuang. Ingatlah selalu bahwa setiap tetes keringat dan lelah yang Anda rasakan hari ini atau hari-hari yang sudah Anda lewati di hari yang lalu adalah bahan bakar untuk langkah Anda di hari esok. Percayalah bahwa tidak ada usaha keras yang mengkhianati hasil.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Dan berbagai hal sudah Anda temui di sepanjang hari ini, bahkan minggu kemarin, bahkan sampai dengan saat ini ya. Seringkali dengan adanya tantangan dalam perjalanan kehidupan kita, kadang bisa membuat kita jadi putus asa karena merasa bahwa kok tidak ada perubahan gitu dalam kehidupan kita. Tidak ada perubahan dan tidak berhasil, bahkan justru malah makin sulit gitu ya. Ingat selalu bahwa perjalanan kehidupan yang kita jalani ini bagaikan roda yang berputar. Yang penting tetap terus berdoa, berharap pada Tuhan ya. Dan yakinlah bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi itu bukanlah hukuman, melainkan ujian yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan jadikan keheningan malam ini sebagai ruang untuk mendamaikan hati dan memulihkan semangat. Anda sudah berjuang sejauh ini, dan itu adalah bukti bahwa Anda adalah pemenang atas diri Anda sendiri. Pemenang atas diri sendiri. Tutup hari ini dengan rasa syukur. Mari tutup hari ini dengan rasa syukur yang telah dilewati. Biarkan malam memeluk lelahmu, dan bangunlah besok dengan keyakinan baru. Istirahatlah dengan tenang, biarlah Sang Pencipta memulihkan tenaga Anda malam ini. Selamat malam, selamat istirahat. Besok jangan lupa bergabung lagi bersama Pro 1 RRI Sorong ya.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 99 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran untuk hari ini Senin 18 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Labo Box. Saya Prameswara bersama Anda di pagi hari ini hingga siang ini nanti ya. Di hari Senin 18 Mei 2026. Untuk kaum muslimin dan muslimat khususnya, selepas ini lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan, sambil juga kami hadirkan renungan Islam bersama Ustadz Ahmad Al-Atsari tentang doa untuk meminta kebaikan agama, dunia, dan akhirat. Dan tepat pukul 6-nya nanti kami hadirkan berita Sorong Pagi. Kemudian di pukul 8 pagi Halo RRI ya, kami hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya, nah, nanti mendengar hari ini hingga di penghujung malam nanti. Dan dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, pada pendengar saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, datang dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana min du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ringkas, akan tetapi kandungannya sangatlah bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Doa tersebut berbunyi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang mana pada perbaikan agamaku, padanya merupakan penjaga bagi setiap perkaraku, pelindung bagi setiap urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah, perbaikilah duniaku, yang mana duniaku ini tempat aku tinggal sekarang. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, ya Allah, perbaiki akhiratku, yang mana saya akan kembali ke sana. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah, jadikanlah kehidupanku tambahan untukku pada setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematianku sebagai istirahat dari setiap kejelekan dan keburukan. Doa ini merupakan salah satu dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering mengulang-ulang doa ini. Meminta kebaikan agama, meminta kebaikan akhirat, meminta kebaikan dunia, meminta kepada Allah untuk dijadikan setiap tambahan umur merupakan tambahan kebaikan. Dan apabila kita diwafatkan, maka itu merupakan istirahat dari setiap kejelekan-kejelekan di dunia ini. Poin pertama yang Rasulullah minta dalam doa ini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini yang paling penting. Ya Allah, perbaiki agamaku sebagai penjaga untuk setiap urusanku. Di antara makna ismatu amri disebutkan oleh para ulama, yaitu sebagai pelindung diriku dari api neraka, penjaga diriku dari api neraka. Seseorang kalau agamanya baik, beragama dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terlindung dari api neraka. Maka ya Allah, perbaikilah agamaku ketika agamaku baik,
menjadi sebab selamatnya aku dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada doa ini meminta kepada Allah keistiqomahan di atas agama Islam, dihindarkan dari semua perkara-perkara yang akan menyimpangkan dari agama yang lurus ini. Meminta kepada Allah hidayah dan keistiqomahan di atas hidayah. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kebaikan agama porosnya pada tiga perkara. Tiga perkara ini harus kita perhatikan, harus menjadi prinsip hidup kita di dalam beragama. Jangan sampai salah satunya hilang, ataukah hilang semuanya, maka akan hilang agama kita. Poros dari kebaikan agama Islam terdiri dari tiga hal. Yang pertama, lurusnya akidah dan bersihnya tauhid. Lurusnya akidah dan bersihnya tauhid. Ketika seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia bersihkan ibadahnya, akidahnya, tauhidnya hanya untuk Allah, murni untuk Allah, dia persembahkan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Bainah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan agama lurus untuknya semata. Perintah untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poros yang paling penting. Karena perkara inilah Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mendakwahkan kepada umat manusia beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena inilah juga Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan para rasul untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sungguh beruntung yang mensucikan, membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang menodai dan mengkotori jiwanya. Sehingga kebaikan agama tidaklah tegak kecuali dengan poros yang pertama, bersihnya tauhid kita, akidah kita. Kita salat untuk Allah semata, kita membayar zakat, kita berpuasa, kita berhaji, umroh, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bernazar hanya untuk Allah. Inilah prinsip seorang muslim di dalam kehidupan beragama dia yang tidak boleh ditawar. Tidak boleh ada sesuatu pun pada perkara ini yang dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah mengatakan, katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Karena itulah saya diperintah. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah saja. Dan saya termasuk dari orang-orang pertama yang akan mengucapkan diri sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua dari poros kebaikan agama adalah ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Qur'an dan ada sunnah. Al-Qur'an dan sunnah adalah prinsip dan pedoman seorang muslim dalam kehidupan beragama dia.
Tidak boleh dia hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan tidak mau untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah. Tidak boleh hanya mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak mau mempelajari sunnah. Maka tapi dua perkara ini harus ada dalam kehidupan beragama seorang muslim. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Yang Rasul bawa untuk kalian, maka ambil sebagai bimbingan dan ajaran dalam kehidupan. Dan apa yang Rasul larang, Rasul peringatkan, maka tinggalkan, jauhi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, Allah maha keras siksa dan azabnya. Perhatikanlah dalam ayat ini Allah kaitkan takwa kepada Allah, kesempurnaan takwa, keimanan kepada Allah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan falyahdhar alladhina yakhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasul. Waspadalah mereka, hati-hati, akan tertimpa fitnah kepada mereka ataukah azab yang sangat pedih menimpa mereka. Oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah. Beliau kuduah kita, suri tauladan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah kemudian sesuka kita. Terserah saya mau beribadah seperti ini. Yang lain mengatakan saya mau beribadah dengan cara seperti ini. Yang lain mengatakan dengan cara seperti ini. Suka-suka mereka. Ini perkara yang salah. Ini perkara yang keliru. Yang tidak mungkin Allah SWT merintahkan kita beribadah pada Allah. Dan kita biarkan kita. Dan Allah biarkan kita dalam keadaan mencari-cari sendiri bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka Allah utus seorang Rasul kepada kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan bagaimana cara ibadah. Begini cara ibadah solat, begini cara ibadah puasa, begini cara membayar zakat, cara berhaji, cara berumrah. Lengkap semuanya telah diajarkan dalam agama Islam. Kemudian perkara yang ketiga dari poros kebaikan agama adalah ittiba'us sahabah, mengikuti para sahabat, mengikuti salaf. Apa itu salaf? Salaf itu pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah suri tauladan kita dalam beragama, sebaik-baik generasi yang Allah merekomendasi mereka. Hendaklah kita mencontoh mereka, mencontoh kebaikan-kebaikan mereka, mencontoh ibadah dan keimanan mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَوَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Pada siapa yang berpaling dari Rasul, tidak mau mengikuti jalan Rasul, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya kebenaran, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran tersebut yang diajarkan oleh Rasul, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang beriman, yaitu selain para sahabat, maka kami akan biarkan dia berpaling kemana dia berpaling, akan kami biarkan. Dan kami akan siapkan neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, merekomendasi para sahabat generasi pertama umat ini. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, generasi pertama dari umat ini. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah sebut sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Sahabat-sahabat Nabi disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Para sahabat direkomendasi oleh Allah, walladzina taba'uhum bi ihsan. Demikian juga Allah merekomendasi orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan benar, dengan baik. Radiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada para sahabat, kepada para pengikut-pengikut mereka dengan baik, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada, dzalika
al-fawzul azim. Dan Allah akan persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat amat besar. Sehingga Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang harus kita pahami. Yang sampai kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita sendiri. Pahamilah Al-Quran dan Sunnah. Amalkanlah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat, dan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Maka kebaikan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan agama, porosnya pada tiga perkara. Al-Quran, seseorang mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, firman-firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian dia juga mempelajari As-Sunnah, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan-bimbingan beliau dalam hadis-hadis beliau. Dan juga dia mempelajari apa ucapan para sahabat, tafsir para sahabat dengan Al-Quranul Karim, atau penjelasan para sahabat dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka amalkan. Maka itulah kebaikan di dalam beragama seorang Muslim. Dia mentauhidkan Allah di dalam peribadahan, dan dia murnikan ittiba, mengikuti Rasul dalam beribadah, dan dia kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali kepada amalan dan ibadahnya mereka. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang mana agamaku adalah pelindung untuk setiap urusan dan perkaraku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Doa yang kedua yang Rasul minta adalah, ya Allah, perbaikilah duniaku, yang mana di dunia aku tinggal sekarang. Kita tinggal di dunia. Dunia ini tempat sementara, tempat seseorang transit sebentar saja sebelum dia kembali melanjutkan perjalanan menuju negeri akhirat. Bukan tempat abadi. Kita tinggal sebentar saja, beberapa tahun, sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan untuk masing-masing dari jatah umur kita. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini kita butuhkan untuk mencari bekal menuju negeri akhirat. Sehingga bukan definisi zuhud ketika seseorang tidak mau cari dunia sama sekali. Dia tidak mau makan dari makanan yang lezat, dia tidak mau berpakaian yang indah, tidak mau menikmati kenikmatan-kenikmatan di dunia. Itu bukan zuhud yang sebenarnya. Zuhud adalah seseorang dia menikmati dunia ini yang halal, yang Allah halalkan. Dia nikmat, dia bernikmat-nikmat dengannya. Dia menikmati makanan, dia menikmati pakaian. Tapi dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya dan tidak melalaikan akhiratnya. Itulah orang yang zuhud. Dia mengambil yang halal, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak menghalalkan segala cara untuk meraih dan mencari harta, dan dia tetap fokus dan tujuan utamanya mencari bekal menuju negeri akhirat. Maka di dalam poin yang kedua ini, Rasul meminta kepada Allah, ya Allah, perbaiki duniaku, berikan aku rezeki yang cukup, berikan aku rezeki yang halal, rezeki yang baik, yang bisa aku makan, yang bisa aku mencari tempat tinggal untuk menafkahi diriku, keluargaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan dalam hadis beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya. Siapa di antara kalian yang masuk di pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang dia takutkan, aman. Dia keluar sholat subuh, aman. Tidak ada yang memberikan kejelekan, mudarat kepada dia. Dan tidak, dan dia tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut. Barang siapa, kata Allah, dia aman di waktu subuh,
mu'afan fi jasadih, sehat badannya. Indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan, stok makanan untuk hari itu. Maka seakan-akan dunia telah dibentangkan untuknya. Maka dia adalah orang yang paling bahagia, karena yang dicari oleh manusia hanya ini saja. Dunia yang mereka kejar sampai malam lembur, pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi sore. Mereka bagaimana peras keringat, banting tulang untuk mencari harta ini. Yang mereka cari sebenarnya hakikatnya adalah tiga perkara ini saja. Mereka mencari rasa aman. Kalau rasa aman sudah dicabut, tidak lagi akan kondusif kehidupan manusia ini. Dia akan merasa khawatir, dia akan merasa takut. Tapi Allah SWT berikan rasa aman di negeri kita, negeri Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah. Negeri ini bukan negara konflik, bukan negara yang penuh dengan peperangan. Allah berikan rasa aman. Kemudian yang mereka cari manusia adalah rasa sehat. Sehat, badan. Kalau dia aman, harta banyak tapi sakit, dia tidak bisa menikmati harta dia. Apalagi kalau dia sudah divonis dokter, penyakit ini, penyakit itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, berbaring di rumah sakit. Tidak ada lagi dia merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka kunci dari kebahagiaan dunia terletak diantaranya pada kesehatan fisik jasmani. Kemudian dia punya makanan untuk hari itu. Manusia bekerja untuk cari makan, untuk bisa membeli makanan, menafkahi dirinya dan keluarganya. Ketika dia punya makan untuk hari itu saja, walaupun besok dia tidak tahu makan apa, yang penting hari itu sudah ada stok. Maka kata Rasul, dunia ini sudah dibentangkan, apalagi yang mau dicari. Selebihnya prioritas untuk ibadah kepada Allah. Karena itu kita diciptakan. Perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak bersedekah. Maka kata Rasul, kebahagiaan dunia hanya berputar pada tiga perkara ini. Maka Rasul SAW minta pada hadis ini, pada doa ini, ya Allah perbaiki duniaku. Berikan aku rezeki yang cukup. Dan berikan kepada aku qanaah, merasa cukup di dalam hati, merasa ridho dengan apa yang kau beri, ya Allah. Itulah hakikat dari kenikmatan dunia. Segala macam yang mereka cari oleh manusia pada hari ini, hakikatnya berporos pada tiga perkara yang saja. Dia mencari rezeki makanan, dia mencari rasa aman, dan mencari kesehatan. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Hai manusia, kalian ini dilalaikan oleh sikap memperbanyak harta. Memperbanyak, mencari-mencari, memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta. Sehingga itu membuat kalian lalai dari kewajiban, dari ibadah kepada Allah. Azan berkumandang, tetap mencari harta. Ada himbauan untuk melakukan amal ibadah, tetap mencari harta. Ada himbauan untuk majlis taklim, tetap mencari harta. Mencari harta. Melalaikan dari kewajiban, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, dan kalian tidak akan berhenti sampai kalian ziarahi kuburan. Artinya kalian masuk ke dalam liang kubur, baru berhenti. Baru seseorang hamba berhenti untuk mencari harta. Maka jadilah seseorang di dalam dunia ini mengambil dunia secukupnya. Dia merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dan prioritas utamanya di negeri dunia ini untuk mencari bekal menuju negeri akhirat. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal amal saleh. Amal saleh yang dikumpulkan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang Allah minta dalam doa ini, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam minta dalam doa ini, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Kembali diingatkan, ya Allah, perbaikilah akhiratku yang mana aku akan kembali kepadanya. Itulah tempat kita kembali. Kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke sana. Hanya saja ada di antara manusia yang kembali dalam keadaan selamat. Dia akan mendapatkan ridha Allah. Bagaimana caranya? Dengan dia melaksanakan amal saleh sebaik-baiknya di dunia ini, mengumpulkan amal-amal kebaikan di dunia sehingga dia kembali dalam keadaan dirahmati Allah, diridhai Allah. Dan ada yang kembali kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia.
dalam keadaan Allah SWT tidak meridhoinya, maka kita hendaklah menghadirkan selalu dalam ingatan kita ketika kita mencari uang, mencari harta, carilah yang halal, harta yang halal secukupnya, yang sampai kita melalaikan dari tujuan kita di dunia untuk mencari bekal menuju negeri akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara, tiga perkara yang disebutkan di awal dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inti kebaikan dunia akhirat seorang hamba. Dia minta kepada Allah, ya Allah perbaiki agama, ya Allah perbaiki dunia, ya Allah perbaiki akhiratku. Kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah jadikan kehidupan di dunia ini tambahan untuk kebaikan-kebaikanku. Semakin Allah berikan panjang umur, maka terbuka kesempatan untuk kita menambah kebaikan. Dan itulah yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur saya dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Dan ketika kita mendoakan orang lain, jangan cukup mendoakan, semoga kamu panjang umur. Semoga panjang umur. Itu tidak cukup. Akan tapi, semoga Allah panjangkan umurmu dalam kebaikan. Kalau panjang umur dalam kejelekan, menambah dosa, maka sengsara dan celaka dia. Semakin bertambah umur, semakin tua, semakin menjadi-jadi, semakin banyak dosa yang dia kerjakan. Maka kehidupan seorang muslim, ketika bertambah umurnya, semakin terbuka kesempatan untuk dia beramal soleh. Maka Rasul minta jadikan tambahan umur sebagai tambahan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Kunya Rasul berdoa pada poin yang ketiga, waj'al mauta rahatan li min kulli syarr, ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai istirahat dari setiap kejelekan. Dunia ini tempat ujian, banyak kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kita dapati. Maka semoga ketika kita wafat, kita istirahat dari kejelekan. Bukan ketika kita wafat, manusia beristirahat dari kita, dari kejelekan kita. Tapi ya Allah, jadikanlah istirahatku dari kejelekan-kejelekan yang ada ketika aku meninggal. Itulah kehidupan seorang muslim, dia bermanfaat. Dia bermanfaat untuk orang lain. Dia menahan kejelekan untuk orang lain. Sehingga ketika dia meninggal, orang akan merasa kehilangan dengan meninggalnya dia, akan bersedih. Dan dia beristirahat dari setiap kejelekan-kejelekan yang ada di dunia ini. Maka doa ini doa yang sangat penting untuk kita ulang-ulang, kita hafal, kita panjatkan kepada Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ini doa yang harus kita hafal dan kita amalkan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perda tentang PDRD Provinsi Papua Barat Daya Retribusi nomor 3 tahun 2025 yang lebih khusus tentang tarif dan yang lebih khusus lagi adalah tentang retribusi mobil.
2: Sambil bekerja, sambil beraktivitas yang lain, nanti bisa melaksanakan kewajiban belajar jarak jauh.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat mulai menarik retribusi mooring buoy. Setiap kapal LOB akan kena tarif Rp85 juta per tahun.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Layanan Umum Daerah UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat mulai memberlakukan retribusi mooring buoy. Tarif yang akan dikenakan sebesar Rp85 juta per kapal live on board atau LOB untuk 1 tahun. Kepala BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan retribusi mooring buoy bagi kapal-kapal wisata LOB mulai dipungut seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Setiap tahunnya jumlah kapal yang masuk dan beroperasi di perairan Raja Ampat mencapai 218 hingga 250 kapal LOB. Berdasarkan data jumlah kapal LOB yang beroperasi tersebut, maka total retribusi mooring buoy bisa mencapai Rp18,5 miliar per tahun. Retribusi ini diberlakukan bagi kapal wisatawan yang nantinya memanfaatkan fasilitas tambat pada sejumlah mooring buoy yang ada di perairan Raja Ampat. Saat ini di perairan laut Raja Ampat, kata Hasan, sudah terpasang sebanyak 12 mooring buoy, termasuk bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tersebar di wilayah PAM, Friwen, hingga kawasan Misol. Pihaknya sudah meminta tambahan mooring buoy kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sebanyak 20 unit. Dan sebanyak 100 mooring buoy dari Kementerian Pariwisata juga diharapkan bisa disetujui dan segera terrealisasi.
2: Perda tentang PDRD Provinsi Papua Barat Daya retribusi nomor 3 tahun 2025 yang lebih khusus tentang tarif dan yang lebih khusus lagi adalah tentang retribusi mooring. Kami sampaikan bahwa mooring ini memang sangat penting bagi kawasan kita di Raja Ampat karena potensi kapal kita hari ini kapal LOB 218 sampai 250 kapal yang beroperasi di Raja Ampat. Dan karena itu kalau tidak segera kita berlakukan pengelolaan mooring maka akan menjadi masalah nanti di kemudian hari.
1: Hasan menambahkan keberadaan mooring buoy ini untuk memastikan bahwa kapal-kapal LOB yang beroperasi tidak lagi melepas jangkar ke laut guna menjaga keindahan terumbu karang. Raja Ampat memiliki 1,6 juta hektar kawasan konservasi perairan dengan kebutuhan 171 titik mooring buoy. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Universitas Terbuka Sorong sebagai sarana melanjutkan pendidikan tinggi. Laporan Zulkarnain.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Universitas Terbuka Sorong sebagai sarana melanjutkan pendidikan tinggi, meski tetap bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Ajakan itu disampaikan Elisa Kambu saat menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-12 UT Sorong bersama istri Orpa Susana Kambu. Dalam sambutannya, Elisa menyampaikan apresiasi kepada Civitas Akademika UT Sorong yang dinilai terus menghadirkan pendidikan terbuka bagi masyarakat di Papua Barat Daya, sekaligus mendorong pengembangan kreativitas generasi muda di kawasan Papua Barat Daya.
4: Universitas Negeri ini, UT ini Universitas Negeri Terbuka. Saya ingin mengajak masyarakat Papua Barat Daya, masyarakat Tanah Papua, lebih khusus yang ada di Sorong Raya, kalau punya kesibukan, mari beri waktu untuk bisa kuliah melalui Universitas Terbuka. Kuliah dari tempat. Sambil bekerja, sambil beraktivitas yang lain, tapi bisa melaksanakan kewajiban belajar jarak jauh. Ini kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Universitas Terbuka ini adalah komitmen untuk ikut mencerdaskan anak bangsa yang ada di wilayah para burung. Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat.
3: Gubernur Elisa berharap UT Sorong terus berkembang dan semakin terdepan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ajang Talenta menjadi bukti keseriusan program pendidikan gratis di Kota Sorong. Laporan Husni Laing.
5: Pemerintah Kota Sorong terus memperkuat kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis, termasuk pendidikan gratis dan pengembangan bakat siswa melalui ajang kompetisi. Hal tersebut ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajudin, saat membuka ajang Talenta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, dan Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Kota Sorong yang berlangsung di Gedung Lamberjit Mau Kantor Wali Kota Sorong. Dalam sambutannya disampaikan, program sekolah gratis yang digagas Wali Kota Sorong merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Sorong. Menurutnya, selama 26 tahun Kota Sorong berdiri, baru pada masa kepemimpinan Wali Kota saat ini program pendidikan gratis dapat diwujudkan. Lanjutnya, kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan para guru dan seluruh elemen pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terus mendorong peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program pengembangan dan sertifikasi. Tamrin Tajudin menambahkan, kualitas pendidikan di Kota Sorong kini semakin berkembang dan setara dengan daerah lainnya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong. Perkembangan pariwisata Kota Sorong di Maret 2026 dilihat dari tingkat pengunian kamar hotel.
5: Tingkat pengunian kamar TPK Hotel merupakan gambaran produktivitas pariwisata dan usaha jasa akomodasi, di mana pada bulan Maret 2026, TPK Hotel Bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 44,89%. Angka tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,58% secara month-to-month dibandingkan bulan Februari 2026, yaitu sebesar 46,55%. Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong, Tri Rotua Siagian, menyampaikan untuk rata-rata lama menginap tamu gabungan domestik dan asing Hotel Bintang di Kota Sorong pada bulan Maret adalah sebesar 1,55 hari atau mengalami kenaikan 0,16 poin.
6: Tingkat pengunian kamar atau TPK bulan Maret 2026 untuk hotel di Kota Sorong berdasarkan survei VATS dengan sampel 34 hotel. Perkembangan indikator pariwisata di Kota Sorong dilihat dari tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik. Untuk Hotel Bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Maret 2026 sebesar 44,89%, turun 3,58% dibandingkan bulan Februari 2026, yaitu sebesar 46,55%.
5: Tri Rotua Siagian menyampaikan untuk TPK Hotel Non Bintang di Kota Sorong adalah sebesar 25,61%, tercatat telah terjadi penurunan secara bulan ke bulan sebesar 2,26%. Jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026, yaitu sebesar 26,50%. Sedangkan untuk TPK Hotel Gabungan Bintang dan Non Bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 38,56%, mengalami penurunan 3,28% dibandingkan TPK bulan Februari, yaitu sebesar 39,87%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Retno, silakan.
7: Dengar radio RRI se-Papua Barat Daya dari BMKG kawasan Bandara Rio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Senin 18 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan pada siang, sore, dan malam hari. Suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang disertai kilat atau petir di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Tamrau. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. serta angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. Perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 6.30 hingga 7.30 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13.30 hingga 14.30 WIB. Masyarakat diharapkan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, menghindari berteduh di bawah pohon, serta mewaspadai genangan air dan potensi gangguan akibat cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Dengan sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Tunggu dulu di mana-mana kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Kamu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853 3914 3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Hei, kok lanjut kuliah Kak Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal saya pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, Kak?
1: Iya, Kak.
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 di Jakarta turut menyiarkan warta berita.
1: Impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang, sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
2: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
2: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
2: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Biaya produksi yang tinggi sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi juga kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik gede-gede ambles HP.
6: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen Suparno mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
5: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
7: Separuhnya?
5: Iya.
7: Ada kualitas.
5: Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesin sudah lama, kemudian kan ya.
6: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
7: Persen pengurangan karyawan 60%.
5: 60-an.
7: Sejak COVID?
5: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus beratur-atur dari 2019.
7: Tersisa itu berapa, Pak? Kita 1.270 karyawan.
5: 1.270
7: karyawan. Itu sudah berkurang 60% berarti? Iya, dari standar
5: 5.800.
6: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
9: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
8: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
10: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
8: Yustan menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Alna Kusuma.
11: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
12: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
13: Alhamdulillah informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
11: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
14: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
15: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025, seperti tadi saya sampaikan, lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja. Karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
14: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Aminah, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
16: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
14: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
17: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia, serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
18: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya, nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
17: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
19: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak apa detolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya, jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
17: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
20: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
21: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari, Sri Gading, Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
20: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tuti. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LPS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
21: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
20: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
0: Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
20: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
21: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
1: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk

0: potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
1: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
0: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak dan juga wayang, serta menari.
2: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto, terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging, yang wayang, mewarnai wayang dan tatah. Selanjutnya diajak menari.
0: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Selamat pagi dan juga lawobok buat Anda yang baru bergabung bersama kami di RRI Sorong Pro 1. Dan saatnya kami hadir menyapa di Halo RRI. Apapun yang Anda rasakan, Anda lihat ya di sekitar Anda, Anda bisa bergabung di 324222 atau di 0812-3868-8703. Dan pendengar, berapa hari kemarin lumayan hujan deras ya. Gimana, aman-aman kah? Iya, karena beberapa waktu lalu yang saya dengar di kota aman, tapi di kabupaten ada beberapa wilayah yang tergenang banjir gara-gara hujan begitu. Sebenarnya bukan gara-gara hujan ya, ini ada yang salah ini kalau sampai banjir. Silakan pendengar, kami nantikan Anda. Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Ini dengan Dek Sualu dari ini, saya mau kasih tembusan langsung ini di kompleks ke Pak Beri Malangu. Jadi untuk diketahui untuk ke Bapak RW Abidin Gusi dan PRT Kakak Seri Pigai, tolong daftar ulang daftar penduduk yang ada di Pak Beri sini, karena di, khususnya di satu lorong sini ada sepasang yang tinggal sampai setahun sudah lapor diri ke belum untuk Pak RT begitu. Data ulang, Pak RT, Firtikai. Karena orangnya juga saya kurang jelas, saya hidup lama di Sorong, saya tidak kenal orang ini, jadi tolong RT tolong data ulang, atau PRW, Bapak Bidin Gus, tolong dengar. Demikian, terima kasih, Pak Mbak.
1: Baik, pendengar masih di Halo RRI, silakan kami nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih di Halo RRI, ada permasalahan apa yang ada di sekitar Anda? Ya, silakan kami nantikan Anda di pagi hari ini. Ya, dan Halo RRI selalu menyapa Anda setiap pukul 8 pagi di hari Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat, pendengar. Silakan, masih kami nantikan Anda di pagi hari ini dalam Halo RRI.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, pendengar, kalau kemarin di tanggal 17 Mei merupakan peringatan hari merupakan Hari Buku Nasional, dan ini untuk tahun ini sendiri dengan tema Membaca Dunia Menulis Masa Depan Indonesia, dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-46 Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Republik Indonesia bertemakan Merawat Pustaka Memartabatkan Bangsa. Nah, bicara tentang membaca ataupun hari buku, ini saya mau berbagi sedikit, tapi saya sebelum itu saya coba terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Timo, silakan.
2: Iya, terkait dengan yang baru saja dia bilang itu. Mungkin begini, saya masih ingat waktu tanggal 2 Mei itu saya pernah narasumber bicara di sini.
1: Oke, iya.
2: Pada waktu itu memang kepala dinas kedua tidak sempat ambil bagian karena kesibukan mereka, kan?
1: Iya.
2: Banyak hal yang saya sudah tegaskan walaupun waktu itu secara diplomasi.
1: Iya.
2: Saya berharap mungkin kita kerjasama pihak RRI coba masih berupaya mereka bicara sekali lagi. Karena sesuai dengan data-data yang saya peroleh, ini hasil kajian saya of the record berdua dulu.
1: Iya.
2: Bahwa kelihatan dari luar mereka menganggap bahwa semua telah mabuk. Sabar dulu. Karena saya tidak raba-raba informasi, saya berusaha jadi tahu sebagai pemerhati pendidikan.
1: Iya.
2: Jadi kalau bicara tentang konteks yang tadi dimaksud itu, begini. Dalam dana BOS itu kan salah satu upaya sekolah adalah perpustakaan. Itu terkait dengan soal minat baca dan sebagainya.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita merujuk dari apa-apa saja yang terjadi di sekolah, ini mungkin saya sarankan kepada kepala dinas. Bila perlu, wali kota. Ini serius. Terkait dengan rencana rekrutmen kepala sekolah ke depan, ini penyakit yang ini kalau boleh dirubah, yaitu mimpi-mimpi si cebol merindukan bulan. Dari saya punya saudara-saudara guru yang OAP ini, mereka tidak sadar kalau ada kekurangan banyak tapi mau patah jadi pimpinan
1: ya.
2: Ini konteksnya kita bicara masalah pendidikan, bukan bicara kampung halaman. Kalau bicara kampung halaman, oke lah, silakan orang bodoh pun bisa memimpin. Tapi ini bicara sekolah, itu ada kriterianya. Dan bilang, mekanismenya itu ada 8. Jadi kalau pejabat berwenang soal ini barangkali saya kasih signal dulu. Jangan coba-coba melakukan kebijakan berdasarkan politik, lalu tidak berpikir luas bahwa sebentar kepala sekolah itu kerjanya tidak bisa. Ini penyakit ini kalau tidak hilang, oke, silakan menari-nari dengan mengatakan bahwa sorong sudah serba boleh, sabar dulu. Tapi secara ke dalam, ada kepala sekolah yang membuat teman-teman guru yang non-OAP itu merasa risih. Ini tidak boleh. Jadi kepala sekolah ini harus betul-betul berperan sebagai seorang bapak dan seorang ibu terhadap anak-anak buahnya, supaya mereka bisa menciptakan kondisi 9 kode etik guru Indonesia. Jadi jangan sampai semraut karena ini saya punya tanah air, ini saya punya kampung halaman, lalu serta-merta bilang saya harus kepala sekolah. Tidak boleh begitu. Karena aturannya tidak menjamin 100%, walaupun Permendikbud Nomor 7 tahun 2025 pasal 32 bicara tentang kewenangan kepala daerah, tapi penyakit merekrut orang bodoh itu tidak boleh ada di otak kepala daerah. Karena bicara tentang konteks kepala sekolah, supaya program yang tadi Tias bilang mengenai minat baca dan segala macam itu kan rujukan dari amanat dana BOS. Jadi jangan dianggap biasa, karena saya ikuti beberapa kepala sekolah yang OAP ini, yang masih PLT ini, kelakuannya tidak bisa diharapkan jadi pimpinan yang baik untuk semua guru dari berbagai latar belakang. Mungkin sementara saya kasih tipnya begini, mudah-mudahan ada upaya RRI supaya penentu kebijakan dari dinas pendidikan itu bisa bicara, supaya kita fair bicara hal-hal yang benar. Okay. Demikian, ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo. Oke, silakan pendengar 324-222 atau di 0812-3868-8703. Nah, berbicara terkait Hari Buku Nasional kemarin di tanggal 17 Mei pendengar, dan ini menjadi bagian dari kampanye literasi nasional untuk terus mendorong minat baca dan kecintaan terhadap buku di era digital ya pendengar ya. Ya sekarang buku pun lewat digital pun bisa, cuman kebetulan mulai bulan ini saya juga berkecimpung di kegiatan-kegiatan teman-teman literasi, penggiat literasi ataupun tempat baca ya pendengar. Miris sebenarnya karena peserta yang saya ajak berinteraksi itu rata-rata anak-anak usia SD kelas 4 ya, sekitar 4 sampai kelas 6 sampai SMA. Kesemuanya itu belum bisa baca dengan lantang dan lancar. Untuk membaca saja. Logikanya ketika orang sudah lancar membaca, otomatis mereka belajar paham dengan berbagai macam apa namanya mata pelajaran itu kan. Nah sementara kalau sampai SMA baca saja tidak lancar, itu bagaimana ceritanya? Miris sebenarnya pendengar. Jadi itu yang memang harus kita galakan bersama, kita gerakan bersama, ayo membaca begitu semenjak usia dini. Dan iya, yang sampai saya tidak habis pikir nih, yang sampai anak SMA loh, SMA kelas 2, kelas 3, mereka belum lancar membaca, itu gimana ceritanya? Saya membayangkan, ya terus kalau belajar gimana dengan mata-mata pelajaran yang ada begitu. Sementara mereka membaca masih terbata-bata, ini apa yang salah sebenarnya? Saya coba sempat tanya beberapa teman-teman yang guru-guru muda juga. Kita di setiap sekolah ada wajib tiap pagi katanya sebelum mulai pelajaran, biasanya ada pojok apa ya, macam-macam lah mereka punya program itu ya, sebelum mulai pelajaran ada pojok baca sehingga anak-anak diwajibkan untuk membaca dulu. Nah tapi membaca seperti apa? Membaca secara lantang kah gitu ya? Sekarang kan lagi trennya membaca secara lantang begitu, sehingga kita bisa tahu lancar atau tidak, sudah paham atau tidak. Kalau kita zaman dulu tuh kan begitu baca kita nyantol nih di otak ini ya, pelajaran otomatis tuh. Tapi anak-anak sekarang kan tidak. Itu yang jadi miris ya. Ditambah yang lagi viral kemarin lagi, waduh, yang cerdas cermat yang dilaksanakan dari MPR di Kalimantan itu di setingkat anak SMA. Itu juga aduh, bagaimana ya? Sampai diparodikan dengan banyak apa namanya dengan banyak komedian-komedian begitu. Miris sebenarnya. Dan sampai saat ini juri-jurinya 3 orang, tidak ada yang mau mengaku kesalahan bahwa mereka sudah salah menilai di si grup C itu. Nah jadi mudah-mudahan itu sebenarnya di satu sisi sebenarnya bagus, sudah jarang. Kalau dulu kan zaman dulu masih TVRI itu kan ada acara cerdas cermat, bagaimana siswa-siswi sudah paham gitu, banyak-banyak pengetahuan ya tentang pengetahuan umum, tentang sejarah semuanya. Sekarang kan sudah tidak ada gitu. Jadi mudah-mudahan dengan program seperti itu bisa meningkatkan salah satunya minat baca juga ya, dan juga ilmu pengetahuan anak-anak sekarang ini gitu. Baik pendengar, masih di Halo RRI ya, boleh apa yang ada di sekitar Anda, ataupun kita bicara tentang hari buku nasional, tapi mudah-mudahan bukan hanya sekedar temanya saja, tapi bagaimana tugas kita bersama nih untuk bisa merubah nih pola, mungkin pola pendidikannya atau apanya, sehingga anak-anak kita juga bisa belajar membaca dengan lancar, dengan lantang, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit

0: bensin mini itu yang sudah mau naik ke Gunung Putri itu banyak hancur. Bahkan di sebelah sini dekat jalan Corong Makmun juga banyak hancur itu.
1: Oke. Okay.
0: Itu bahkan besi-besinya itu mencuat-mencuat seperti itu, Mbak Tia. Kadang-kadang kita ngeri kalau lewat di situ, kalau ada perbatasan dari depan, jadi mau nggak mau kita terjang besi-besi itu.
1: Baik.
0: Terus yang di jembatan Perumnas juga itu sudah mulai lubang, Mbak Tia.
1: Baik.
0: Astanjakan itu. Terus sekarang ini hari membaca, ya Mbak Tia sih.
1: Ya, hari buku nasional, Bu, kemarin.
0: Oh, hari buku nasional. Ya, yes, mudah-mudahan anak-anak kita di Papua ini semakin lancar membaca, karena pengalaman pernah saya alami, Mbak Tias. Ada seorang ASN di suatu tempat, kebetulan saya ada di situ. Dia bilang, kok jam 19 saja nggak ngerti, padahal ya ini pengguna Android seperti itu loh. Itu yang salah sebenarnya di mana seperti itu. Ya mudah-mudahan di Kota Sorong ini aman, komitmen pemerintah untuk menangani, membereskan masalah minuman keras ini benar-benar dilakukan sampai tuntas. Karena ini yang imbasnya ke sana kemari yang merugikan sangat banyak orang.
1: Oke, baik.
0: Oke, dan saya Mbak ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini. Oke. Silakan pendengar 324222 atau di 0812-3868-8703. Boleh kita tentang minat membaca saat ini ataupun juga yang ada di sekitar Anda. Boleh ya, silakan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ya, dari Bapak Yuda di Wajai.
1: Pak Yuda, oke. Silakan, Pak.
2: Ya, yang tadi Ibu sampaikan cerita sedikit tentang yang dasar baca dan sebagainya dari apa SMP sampai SMA ceritanya tidak baca tidak lancar. Itu dasarnya begini, itu yang dulu itu guru-guru dulu itu dari dasarnya SPG. Dari SPG bisa dia ke sarjana atau S1 dia bisa mendalami itu dan bisa dia kembali mengajar anak-anak itu dari dasar, dan dia rendahkan diri untuk letakkan anak-anak itu dari SD untuk mengajar anak-anak itu terutama itu baca. Nah, dia bisa takuti anak-anak di dalam ruang kelas itu yang baca yang tidak lancar dia pindah ke mana begitu. Tapi untuk yang sekarang anak guru-guru sekarang itu kan langsung dari apa SMP, terus SMA, terus ke apa namanya itu perguruan tinggi jurusan guru seperti masuk di PGSD dan sebagainya itu. Apa nih didaktik dan metodik itu tidak kuat untuk mereka bisa membina anak-anak di sekolah tahu baca dan tulis. Terima kasih Ibu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Yuda. Baik, beda guru dulu dengan guru sekarang ya mungkin, tapi sebenarnya sama sekarang tuh banyak kan keguruan-keguruan, jurusan-jurusan keguruan. Cuman saya mungkin ya, ini mungkin saya selama sekolah jadi sudah. Tapi bisa jadi mungkin kurikulumnya kah yang salah atau seperti apa ya? Itu ya memang beda lah, apalagi zaman sudah berubah ya. Memang tugas bagaimana bukan hanya guru tapi ya dunia pendidikan lah untuk bisa memperhatikan hal seperti ini, karena ya sekarang dengan adanya semuanya digitalisasi dan segala rupa akhirnya orang jadi malas untuk minat baca atau bagaimana, saya juga jadi tidak paham, jadi tidak mengerti, akhirnya anak-anak kita jadi terbata-bata ketika membaca ya, bahkan sampai sudah SMA itu aneh begitu buat saya. Ya, karena otomatis logikanya gini, kita berbicara kalau logika ketika orang udah baca lancar berarti mata pelajaran yang lain-lain itu di luar, mungkin kalau orang bilang baca tulis itu kan bahasa Indonesia kalau dulu toh. Nah, tapi kalau sekarang ini mata pelajaran apapun itu kan otomatis harus bisa membaca lancar supaya nyantol di otak begitu apa yang dipelajari begitu. Nah, kalau sekarang membaca saja sudah tidak lancar, gimana mau nyantol di otak kalau untuk bisa paham dengan mata-mata pelajaran lainnya begitu kan, di luar dari bahasa Indonesia gitu. Baik, tapi ya begitulah ya. Saya juga bingung sekarang dengan mata pelajaran.

0: ataupun sistem pendidikan saat ini yang dong bilang kurikulum apa merdeka lah segala rupa yang anak-anak bingung saya. Karena saya kalau lihat cucu ponakan gitu melihat buku-buku cetak sekarang soal-soal PR misalnya itu pakai barcode. Saya membayangkan begini. Nah, kedorang-dorang yang mungkin tinggal di kampung sana itu kalau tidak punya gadget yang memadai, terus mau barcode pakai apa begitu? Itu loh logikanya. Sehingga karena pendidikan itu hak segala bangsa untuk anak-anak yang dimanapun saja ya, termasuk mereka yang di apa namanya 3T itu terluar apa dan yang di luar inilah jangkauan. Kalau yang di kota-kota oke lah, tapi di kota pun tidak semua orang paham dengan gadget. Misalnya orang tuanya tidak punya gadget yang memadai, yang Android dan segala macam. Nah terus pakai barcode-barcode semua seperti itu. Kira-kira bagaimana ya gitu. Sehingga kurikulum pelajaran ini bisa dinikmati semua anak-anak Indonesia. Oke, baik, saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi.
1: Ya. Saya balik dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena Pak Yuda kan ngomong begitu, jadi mungkin singkat aja. Saya tidak berretorika. Kalau hasil kajian saya itu kan ada tiga. Pertama karena dominasi gawai dan media sosial. Dua lingkungan keluarga dan budaya. Tiga akses dan kualitas pendidikan. Saya kayak bagian tiga ini begini. Terkait dengan topik yang dia sempat singgung soal buku itu. Itu ada dua hal. Pertama, karena keterbatasan buku yang memadai.
0: Oke.
1: Dua, metode mengajar yang kaku. Salah satunya itu karena perubahan kurikulum itu yang dikatakan sudah modern, tapi nyatanya guru tidak siap juga. Kenapa? Karena pada waktu pelatihan-pelatihan guru untuk peningkatan kualitas murid, tidak semua guru terlibat di dalam peningkatan itu. Okay. Itu yang tadi saya maksud. Kalau mau supaya anak Indonesia khususnya di Sorong ini bacanya cukup berminat, maka salah satu faktor tentang metode mengajar yang kaku ini, penyakit ini harus diroba melalui kebijakan-kebijakan masa kini lewat dinas pendidikan supaya guru-guru ini dilatih dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti guru dulu lebih baik, tidak. Sebenarnya yang sekarang itu yang, kalau menurut saya mereka lebih bagus. Cuma mungkin mereka terlalu instanik, men. Jadi mungkin perlu dilatih supaya mereka jangan terlalu harap super me. Tapi kalau boleh ada upaya. Dulu kan status ekonomi sosial warga pada waktu itu kan minim. Toh kenapa anak-anaknya minat membaca? Itu berarti bersumber dari perilaku keluarga juga. Kalau orang tuanya kasih contoh yang baik, nanti anak-anak juga tiru yang baik. Tapi kalau orang tua suka mondar-mandir keliling dunia ini, nanti anak-anaknya juga ikut mondar-mandir. Akibatnya penyakit malas membaca ini makin mencuat di permukaan. Jadi barangkali gambaran umum begitu. Jadi nanti ngomong sama pengawas pendidikan, kepala sekolah, kepala dinas supaya bikin program supaya sistem mengajar yang kaku ini jangan mempersalahkan perubahan kurikulum saja, tapi guru-guru juga perlu long life education. Itu penting.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Timo. Oke, okay, baik. Mendengar bicara memang tentang dunia pendidikan, kesehatan memang tidak akan ada habis-habisnya. Itu ya, seturut dengan perkembangan zaman, memang banyak berubah sih. apalagi kalau bicara tentang guru juga banyak yang sudah ada sertifikasi dan segala macam, dengan sudah banyak yang diangkat menjadi P3K dan segala macam. Cuman ya dibarengi ya, dibarengi dengan apa namanya sistemnya mungkin yang harus dirubah tuh. Bisa jadi seperti itu. Oke, silakan pendengar 324222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Tia.
0: Pagi.
2: Dan Louis, Mbak.
0: Oke, silakan. Ya.
2: Oke, saya singkat jelas aja. Saya cuman ambil dua bagian ya, Mbak. Bagian pertama, selamat pagi Bapak Gubernur dengan Wali Kota. Dengan adanya bantuan dari pemerintah mengenai sembako, mohon izin kiranya Kelurahan Remu ya, khusus Remu, nama-nama orang yang mendapatkan itu ditempel di kelurahan. Karena ini saya masukkan dari warga, jadi saya bicara opini yang kedua. Opini pertama kemarin 15 Mei. Masukan yang banyak, jadi saya masukkan untuk perhatian bagi semua warga yang ada di Sorong Raya ini. Kalau dia mendapat bantuan, tempelkan namanya, dia itu dapat. Terus kemudian pensiunan. Pensiunan ini sekarang diperhatikan oleh Presiden. Jangan ada dari kelurahan dia pensiunan tidak diberikan, namanya ada, namanya disembunyikan. Jangan ya, tempel namanya itu. Yang kedua adalah mengenai posyandu. Posyandu itu lebih mengarah ke pelayanan di masyarakat. Dia bukan pemerintah. Secara gamblang pemerintah, contohnya Kota Sorong. Siapa sih pemerintahan ini yang menjadi pimpinannya, kepala yang tertinggi? Bapak Wali Kota.
0: Mm-hmm. Halo, oke. Okay. Jaringannya mungkin kurang bagus ya. Baik, pendengar, silakan masih di Halo RRI 324222 atau di 0812 3868 8703.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Baik pendengar, masih di Halo RRI. Silakan ya. Halo, selamat pagi. Halo?
2: Iya, selamat pagi.
1: Pagi. Pak Jerry, silakan.
2: Iya, makasih. Ini berbicara meningkatkan literasi membaca, Kak.
1: Iya, literasi, betul. Kak, miris saya, ya. Pak.
2: Ya, jangankan bukti ya. Saya malah lebih miris lagi. Saya bisa enggak miris sekali. Maksudnya begini. Ya, makasih, memang ini bagus sekali. Artinya, sebuah kesempatan untuk kita saling mengingatkan. Saya punya budaya itu memang, karena saya memang hobi membaca. Itu saja. Baca. Dan itu sudah saya bangun sejak saya masih kecil sekolah. Oleh kedua orang tua saya. Dan sampai dengan hari ini, dia bisa sudah jadi kakek-kakek, sudah jadi TTP, sudah jadi paupa. Saya selalu ingatkan saya punya anak-anak, karena itu yang saya dengan ibunya, anak-anak itu, maksudnya itu, mendidik mereka gitu. Caranya bagaimana? Ya, pandai-pandai melihat, apa namanya, kebutuhan anak. Siapkan buku, bacaan anak-anak, bawa mereka, itu di rumah ya. Keluar bawa mereka di perpustakaan, ya?
1: Iya.
2: Tujuannya apa? Supaya mereka juga punya kesempatan untuk bukan saja membaca, tapi bisa berinteraksi. Karena mungkin di tempat rumah baca atau di perpustakaan itu ada yang mereka bisa dapatkan di situ.
1: Oke.
2: Tapi miris saya melihat ketika saya datang melihat perpustakaan di dua tempat yang berbeda, yaitu perpustakaan Kota Sorong. Dalam perpustakaan kabupaten. Yang pertama saya tanyakan tuh, satu hari itu berapa banyak yang kita berkunjung. Mereka tuh menganggap saya, weh, bapak pun pertanyaan. Maksudnya begini, ini barang sudah disiapkan, tapi yang datang bisa dihitung dengan jari dalam satu hari. Tidak usah satu jam lah, satu hari. Artinya hari kerja ya, sejak buka sampai tutup. Saya sangat-sangat prihatin sekali. Artinya bahwa selagi kita masih bernapas, mata masih terbuka, pikiran masih sehat, ayo membaca. Nah, apalagi di era digitalisasi sekarang. Kita tidak usah capek-capek kayak perpustakaan, kita bisa dapat lewat gadget ya, handphone. Sekalipun memang kita harus hati-hati. Karena kadang informasi ini harus kita saringin dengan baik, toh. Karena misalnya itu hoax atau dan lain-lain. Kondisi real hari ini, jujur saja saya mau kasih tahu, banyak kita malah itu pejabat lagi, pejabat publik, pejabat negara. Kurang guyu.
1: Itu lagi, Pak. Guyu tuh.
2: Saya rasa heran.
1: Betul, itu sudah.
2: Saya rasa heran sekali. Tidak tadi bicara itu, dia punya dasar bicara dari mana ya? Saya bingung. Nah, saya kadang-kadang ya sudahlah, kok begitu sudah, penting saya janganlah. Cuma jangan kita buat pembodohan, maksudnya begitu, iya. Toh, maksudnya sudah. Jadi kalau ketong kurang ya saya harus ngajak orang lain. Ternyata paling tidak kan seperti begitu. Pertama, yang kedua itu saya selalu di rumah itu, dan saya sampai hari ini jujur saja. Kalau sayangnya seorang ke Pak jauh, tapi kalau Butia sempat datang ke Pak di rumah saya itu, bufet saya itu yang ada itu cuma buku-buku ya. Nah, kebetulan saya bisik, saya seorang ekonom, buku saya itu berbicara tentang apa itu ilmu ekonomi sampai penerapannya dalam kehidupan baik bernegara maupun dalam bermasyarakat. Lengkap ya. Saya pun bukan sombong, tapi memang seperti gitu. Setiap kali saya ajak perjalanan dinas, karena saya seorang birokrat. Saya pulang itu pasti satu bungkus saya beli dan saya bawa taruh di rumah. Untuk apa? Untuk baca-baca. Dan saya membantu saya punya anak-anak dan mungkin masyarakat di luar yang membutuhkan buku. Dan saya bilang, silakan datang ke rumah, tapi buku tidak boleh dibawa pulang dari rumah saya. Kalau Anda mau fotokopi, mau yang mana nanti saya bantu, suruh ibu kita fotokopi untuk waktu batu tidak boleh. Kenapa? Sudah pernah terjadi. dikasih pinjam tidak dikasih kembali sampai jam 4 hari saya bicara.
1: Iya, iya.
2: Ah, yang padahal buku itu penting kita baca, ya. Ya. Ya, saya selain profesi sebagai seorang birokrat, ya saya juga pernah jadi apa namanya? Mencari membantu memberikan titik informasi di dunia kampus dan lain-lain. Nah, jadi itu yang saya kadang-kadang juga miris melihat itu, kenapa perpustakaan yang ada dalam rangka seperti yang tadi narasi awal Putia sampaikan, yang kemudian Pak Timo sambung sampai semua itu kami berbicara. Sangat disayangkan itu yang seperti itu. Yang terakhir dari bicara terkait dengan pembicaraan kita di pagi hari itu, mengingatkan kita sebelum kita lupa. Ya, sebelum kita lupa, hari ini di Papua dan di Indonesia orang ribut tentang film dokumenter yang sedang jadi rame hari ini. Tapi banyak kita yang mengambil sikap dan berbicara bahwa ini tidak boleh begini dan itulah. Anda sudah tahu apa film dokumenter? Ini bukan film fiksi, ini film dokumenter. Ya, betul memang setiap langkah kita buat itu dari sudut pandang tertentu memang harus hati-hati. Tapi kita tidak secara langsung kemudian mengatakan bahwa ini tidak boleh. Wah, itu dulu. Tidak boleh seperti begitu. Ya, kita kan suka nanti sekarang seperti ini, dualisme pandangan terkait film apa dokumenter Pesta Babi. Di tempat lain orang bebas untuk melihat, mengikuti, dan memberikan respon. Tapi kita kok malah dibungkam, dilarang. Kita tidak tahu dari mana itu. Nah, sekarang bicara tentang izin sensor loh. Republik ini punya aturan kok. Selama itu bukan tujuan untuk komersil. Nah, dan berujung dalam sebuah apa kegiatan diskusi dan lain. Loh, kenapa kita harus lewat? Kan lucu, sangat lucu sekali. Saya kadang-kadang, ini kita bicara mau mendidik atau meningkatkan literasi. Sementara kita sini tidak paham. Nah, ini yang saya bilang, ayo mari tingkatkan minat baca kita kembali. Kalau memang sudah ya, bagaimana caranya? Banyak cara bisa kita dapatkan itu. Ya, ini saya pagi hari ini coba meningkatkan kita untuk hal begitu. Jadi, saya kadang-kadang melihat sesuatu secara umum, tapi dari perspektif kita sebagai seorang yang belajar ilmu ekonomi, misalnya. Seperti itu. Berarti kita bicara tentang dolar sebenarnya ya, angka 17.600 mana. Itu juga satu hal yang lucu loh. Ya, tidak.
1: Oke, betul.
2: Ya, kita tidak bisa bicara, memang kita bilang, ah, tidak punya dampak apa-apa, ah, yang biasa aja.
1: Ya, betul. Oke.
2: Okay. Yang biasa aja. Tidak bisa seperti begini kita.
1: Oke.
2: Okay. Ah, ini kadang-kadang lucu nih. Saya kadang-kadang juga rasa-rasa. Saya juga, saya lihat dari sudut pandang saya sebagai seorang ekonom. Saya tidak mengatakan saya pola hebat, tidak. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir, dong keluar dari perguruan tinggi yang punya nama di Republik ini, tetapi begini sudah saya. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk kasih ingat orang, termasuk diri saya.
1: Ya.
2: Okay. Itu prinsip saya tidak akan pernah berhenti. Kita berbeda pandang itu sah-sah saja. Tapi dari sudut pandang mana dulu terlihat. Iya kan?
1: Iya.
2: Seperti gitu. Sebagai seorang ekonom, pasti sudut pandang saya juga sebagai seorang ekonom. Saya bicara dari perspektif saya sebagai seorang ekonom misalnya. Seperti gitu. Nah, kalau misalnya pertimbang, ada dari perspektif sebagai seorang pendidik. Nah, memang betul, saya sepakat apa disebutkan oleh Pak Timo tadi, bahwa pendidikan itu sepanjang kita punya hidup ini sudah. Nah, oleh karena itu, membaca menjadi bagian daripada itu. Ya,
1: ya.
2: Jadi saya pagi hari cuma mengingatkan kita untuk mari banyak membaca, banyak apa namanya itu fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah negara, manfaatkan itu. Yang terakhir dari saya, mari kalau kita mau maju, ya kalau saya di sini setiap pagi saya berusaha untuk cari harian daerah itu ke daerah rakyat di sini. Saya membaca informasi masih di putaran Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita di Sorong ya pasti kan mungkin radar Sorong kah, atau kita itu opini pagi, opini rakyat. Kalau Sorong kah, kalau RRI kah,
1: okay.
2: Kan kita bisa memutuskan itu, meskipun saya jawab dari Jakarta.
1: Okay.
2: Jadi itu saja.
1: Baik,
2: Pak Jerry.
1: Okay.
2: Selamat pagi,
1: terima kasih.
2: Kita tetap sehat.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Jerry Marien. Nah, sebenarnya saya cukup senang karena banyak ternyata dari saya ikut berinteraksi dengan teman-teman literasi, tempat-tempat taman baca gratis untuk anak usia anak-anak sebenarnya sudah banyak. Bahkan di tempat-tempat wilayah yang mohon maaf itu ada zona merah yang tempatnya ya tahu sendirilah. Itu ada dan itu salah satu cara untuk bisa sejak dini ya untuk membentengi sekalipun di zona merah yang tahu sendiri tempat-tempatnya ada orang mabok dan pencuri dan segala rupa itu bisa di backup dari mereka masih kecil. Cuman ya itu lagi-lagi bagaimana masyarakat yang ada di sekitar tidak hanya yang pokoknya yang terdekat di situ sebenarnya bisa untuk bisa bergabung. Dan saya juga apresiasi teman-teman salah satu yang saya ikut saat ini untuk melatih mereka itu tidak hanya sekedar untuk tempat membaca anak-anak dengan berbagai bacaan yang luar biasa keren-keren, tapi juga ada pelatihan-pelatihan gratis mereka untuk anak-anak, bahkan yang untuk putus sekolah pun ada belajar gratis matematika, bahasa Inggris, apa untuk speak apa namanya debat ya untuk anak-anak banyak gitu. Dan ini sebenarnya sangat-sangat bagus sekali untuk diajak untuk anak-anak di sekitar kita. Kalau misalnya Anda, kalau tadi sibuk dengan orang-orang tua zaman sekarang ya, bisa untuk mengajak putra-putrinya datang gitu ya. Di biasanya di akhir pekan sih rata-rata, karena mereka yang kakak-kakak atau anak-anak yang mendampingi di tempat-tempat baca itu, mereka rata-rata ada mahasiswa ataupun yang mengajar juga, sehingga apa namanya mereka biasanya di weekend, Sabtu Minggu begitu, sehingga anak-anak yang ada di sekitar komplek daerah situ tuh bisa baca, ayo baca, datang untuk membaca begitu. Cuman ya itu rata-rata di kompleks sekitaran tempat perpustakaan itu, tapi rumah-rumah lain yang ada di, ya tidak jauh lah, bisa juga memanfaatkan perpustakaan yang ada saat ini di komunitas-komunitas itu. Baik pendengar di Halo RRI masih ya di 324222 atau di 0812 3868 8703. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Tias.
1: Ya.
3: Ya, izin Mbak, saya tadi terputus. Saya cuma sedikit saja, 3 menit.
1: Oke.
3: Ya, yang pertama, yaitu saya tujukan mohon izin Bapak Wali Kota, pembagian sembako yang dari pemerintah di Kelurahan Remu itu ditempel. Pensiunan yang mendapatkan itu ditempel. Karena setiap orang yang bertanya, saya punya mana, kertas itu disembunyikan. Kedua, pelayanan posyandu itu adalah pelayanan bukan dari pemerintah, dia lebih ke condong ke masyarakat. Itu sebabnya pelayanan posyandu, penasehatnya adalah kepala puskesmas, karena dia yang memberikan anggota naskesnya di posyandu. Ya, itu biar kita tahu. Jadi pemerintah, posyandu itu tidak didirikan oleh pemerintah atau kepala pemerintahan. Itu saja. Satu yang saya mau kasih, maaf ya Mbak Tias, jangan diputus, hanya satu menit lagi saya ke depan. Inilah amanat Bapak Gubernur ketika orang Nasrani menjalankan yang disebut Paskah, menyambut kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini harus dicamkan untuk orang Nasrani ya, yang ada satu Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 yang dia uraikan juga di dalam satu lagu.

0: damai. Terima kasih Mbak Tia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, pendengar, satu lagi saya terima di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Tia.
1: Pagi, Pak John, silakan.
2: Tadi saya cuma mau baca. Tadi bicara mengenai minat pembaca.
1: Iya.
2: Dia nanti sampai ke anak-anak tidak bisa baca sampai SMA. Baca bahasa Indonesia saya tidak bisa. Bagaimana mau nanti bahasa Inggris lagi?
1: Iya.
2: Kalau mau kerja kan harus setinggal tiga tahun bahasa Inggris. Okay. Zaman sekarang kan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan kalau mau kerja bahasa Inggris ke bahasa Mandarin kayak.
1: Yeah.
2: Bahasa Indonesia saja sudah bisa mau bahasa orang lain lagi bagaimana kan nggak bisa. Itu yang pertama, yang kedua. Seingat aku tahun kemarin itu. Ini kan sudah mau masuk tahun pelajaran baru ya.
1: Iya.
2: Itu kan anak-anak tuh banyak sampai ribut masalah tidak dapat kursi di ruangan kali.
1: Okay.
2: Jadi ternyata DPRD itu bicara kita mau membangun lagi kelas-kelas. Apa sudah atau tidak. Jangan sampai masuk tahun ajaran yang baru lagi. Tidak ada lagi kelas-kelas atau bantu yang bisa anak-anak itu masuk untuk belajar.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya kan kayak tahun kemarin kan ribut itu.
1: Iya, betul.
2: Ribut sekali itu. Janji DPR itu ada kan tidak nanti? Karena ini bisa sekolah nanti kalau memang. Yang ketika mereka mau daftar-daftar sudah bisa lagi, tidak bisa lagi. Kan susah juga. Jadi sistem itu kalau bisa berubah. Okay. Dan janji untuk penambahan kelas itu sudah ada tuh satu tahun ini.
1: Okay.
2: Sekarang aja nih masih tahun ajaran baru. Cuma saya seperti begitu saja. Okay. Berarti ya, selamat
1: baik.
2: Pagi.
1: Terima kasih Pak. Selamat pagi. Baik. Itu lagi mau sekolah saja sekarang kok repot kan. Dulu zaman masuk ajaran baru ya sudah tinggal daftar selesai ya. Aduh, tapi ya mudah-mudahan ini bisa didengar ya pihak-pihak terkait semuanya. Kita bersama ya kalau bicara tentang minat baca, ayo, karena ketika lancar membaca intinya secara logika bahwa si anak bisa mempelajari paham pelajaran-pelajaran lainnya, mata pelajaran lainnya ketika sudah lancar membaca ya. Ya, itu dasar dari sebuah apa namanya pelajaran untuk anak-anak secara apa namanya formal ya, yaitu lancar membaca dulu, belajar membaca lantang itu dia. Dan sekarang memang lagi digaung-gaungkan berbagai komunitas literasi ya untuk membaca lantang ya secara jelas begitu, sehingga ya itu bisa dalam arti untuk mencerdaskan anak bangsa didasari dengan lancar membaca dulu. Karena tadi kalau Pak Timo bilang, Pak Jerry bilang, ya lucu memang ada guru juga yang sekarang kalau gurunya saja tidak baca lantang lancar, urusan jam saja tidak tahu jam 19 itu jam berapa lah, terus mau mengajar muridnya bagaimana ya. Oke, pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk kemasukan Anda semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini, yang menjadi catatan penting untuk kita. Dan tepat pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan program 3 di Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat, tarwiyah dan Arafah, Idul Adha